Kulabari, pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas terutama terhadap kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman penduduk. Langkah tersebut dilakukan mengingat luasnya wilayah karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya secara terukur. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin usai rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan personil di lapangan tetapi juga memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi wilayah yang terdampak karhutla. Pemadaman, pembasahan lahan, dan pengawasan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam mengendalikan karhutla. Di Pemko Palangkaraya ini memprioritaskan penanganan karhutla yang dekati permukiman. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulap hari kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi pagi hari ini ya, Rabu tertanggal 2 September 2026. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via telepon WhatsApp seperti biasa ya. Kita sapa terlebih dahulu, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, sama Kak Ihsan sepertinya pagi hari ini ya.
2: Ya, betul Kak.
1: Baik, Kak Ihsan kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini. Kak Ihsan, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi kulap hari dimanapun Anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap yang cukup pekat untuk pagi hari ini. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas kulap hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Ihsan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ihsan, selamat kembali bertugas kembali ya. Ya, kulap hari demikian informasi yang sudah disampaikan Ihsan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan seperti yang dibilang oleh Kak Ihsan tadi, harus gunakan masker ya karena di luar juga masih kabut asap. Dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas, tetap produktif juga, tetap jaga kesehatan juga supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Baik, gulap hari langsung saja kita hadirkan kembali tracklist lagu selanjutnya. Ada Taman Anggrek dari Kersik Luai.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, Kula Pahari kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Kula Pahari semua. Dan tentunya Kelurahan Menteng ini membentuk tim dan posko penanggulan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di halaman kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Jagan Raya, Kota Palangkaraya. Pembentukan tim dan posko tersebut menjadi langkah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Tim penanggulangan Karhutla Kelurahan Menteng dipimpin oleh PLT Lurah Menteng Adit Setia Sunaryo SPSI dengan melibatkan sejumlah unsur pemadaman kebakaran dan personil pendukung. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi SIK MH melalui Kapolsek Pahandut AKP Yudi Hartanto menyampaikan bahwa pembentukan tim dan posko merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat respon terhadap potensi karhutla. Selain menyiapkan langkah penanggulangan kebakaran, posko karhutla Kelurahan Menteng juga merencanakan pembangunan sumur bor pada 16 titik sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air untuk mendukung penanggulangan karhutla. Dan melalui pembentukan tim dan posko penanggulangan karhutla tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah, kelurahan, kepolisian, unsur terkait, tim pemadam, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mencegah serta menangani karhutla di wilayah Kelurahan Menteng. Demikian informasi yang kita sampaikan ya, dan kembali juga kita hadirkan tracklist lagu Nusantara selanjutnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Golabar Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Menurutnya pemerintah, aparat dan masyarakat harus bergerak bersama dengan mengedepankan kerjasama, gotong royong dan kolaborasi. Pesan tersebut disampaikan Agustiar di halaman Istana Isen Mulang kantor Gubernur Kalteng di tengah upaya memperkuat penanganan karhutlah di Kalteng pada Senin 31 Agustus 2026. Jadi Gubernur Kalteng ini semangat menyatakan semangat kolaborasi bersatu untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gelap hari di tengah kondisi kabut asap yang masih perlu kita waspadai, ada kabar baik ya terkait dukungan kesehatan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, kini sudah tersedia rumah oksigen di Aula TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Di rumah oksigen ini tersedia berbagai kebutuhan pendukung kesehatan, mulai dari masker, obat-obatan, vitamin hingga nebulizer khusus untuk anak-anak, layanan kesehatan lainnya, dan kehadiran fasilitas ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan gerak bersama untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun dukungan kesehatan selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Nah, rumah oksigen ini hadir ya melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, TP PKK Provinsi Kalteng, TP Posyandu Provinsi Kalteng, Pusat Suvenir Kalimantan Tengah, serta Kuarda Kalimantan Tengah. Dan semoga fasilitas ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi ruang dukungan kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Dan Pahari, tetap jaga kesehatan ya, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan tetap memperhatikan kondisi tubuh maupun kualitas udara di sekitar kita. Dari Kalimantan Tengah, kita bergerak bersama, saling menjaga dan saling menguatkan.

0: Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.
1: Pun haya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kula pahari ya, Kalimantan Tengah ini masih dilanda kabut asap ya, dan tentunya untuk seluruh kula pahari tetap jaga kesehatan, jangan sampai aktivitas kita terganggu ya, terkena kabut asap. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita informasikan terkait Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 15 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk sementara dijadwalkan ulang ya, atau di reschedule. Jadi kita memahami ya terkait kabut asap ya, dan tentunya kita utamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Tentu ini menjadi pertimbangan utama, karena itu RRI Palangkaraya memilih untuk menunda pelaksanaan kegiatan hingga kondisi kembali normal dan situasi memungkinkan ya. Untuk informasi mengenai jadwal terbaru Jalan Sehat RRI Fest 2026, Kula Pahari bisa terus mengikuti siaran RRI Palangkaraya dan kanal media sosial resmi RRI Palangkaraya. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan kita bertemu lagi di event RRI Fest nantinya ya. Belum tahu kapan ya, kita akan informasikan lebih lanjut.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

lebih dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Oh my God!

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau Bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka. Thank you.

0: Darius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memburuk dapat menyebabkan kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat hingga berbahaya. Salah satu polutan yang perlu diwaspadai adalah partikulat halus PM2,5, yaitu partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Saat konsentrasi PM2,5 meningkat, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara. Mengurangi waktu berada di lingkungan terbuka dapat membantu menekan jumlah paparan asap dan partikel halus yang terhirup. Jadi asap karhutla berbahaya, warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat menjawab akan uras kulapa hari hasupah indah dengan ku Roy melai hancai wutuh ita supa melai program warung hureh dan tentunya melai hancai wutuh ampi itu tiga jenis berbeda lah kulapa hari awi tuh aku tuh handak mimpi kawalku Melka sama kelabahut lah Melka tuh selaku mahasiswi melai UMPR dan Kia anjay wutu aku teh lagi live Kia melai TikTok. Hei, akan kulapa hari je mungkin lagi menonton Ike melai TikTok tu tahu komen-komen Kia. Ya itu TG topik lah kulapa hari kabut asap dan Kia kesadaran masyarakat itah melai metutuh. Dan Kia aku hendak menyapa-nyapa Kia kawalku Melka. Melka narek kabar tu Melka.
1: Bahalap Kak.
0: Sehat Kak Melka?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Aku tuh hendak berkisah Kia Melka. Male teh kan aku teh kan tegeman dia pehe blengkung loh. Heeh. Eh metuh tuh blengkung atuh ja pehe endai. Tapi hasur-hasur bureng. Hasur-hasur bureng tuh Melka. Jadi tah itah tuh harus ampi itulah Melka lah. Harus ekstra jaga kesehatan. Tapi kau pas dumah ke warung putu endau masih tetap asep kah Melka en kenampi?
1: Masih nyangit Kak.
0: Nyangit lah asep lah.
1: Iya.
0: Lebih nyangit bara male kah atau tege kurang atau male?
1: Lebih nyangit isut sih Kak bara male.
0: Nyangit isut lah bara male lah. Oh iyo iyo iyo iyo. Aduh harapan kita tuh semoga TTG hujan lah Melka.
1: Iya, bujur.
0: Jadi kita tuh masih membahas terkait kabut asap. Menurut Melka tumbuhan garang masyarakat itah tuh mungkin harus memperhatikan lingkungan ketika TG dampakah pas metu tuh Melka. Male-male kekuehi. Menurut Melka kalau nampi teh Melka.
1: Gawe en harus sadar sih Kak, ternyata dampak teh hai.
0: Iya.
1: Bara aktivitas jehelu kayak rancak balua, begawi, sakula, kumpul-kumpul. Sekarang ja ada ikut teh bara sakula mulai bara daring. Amun kuliah kia kilam belai huma kiai. Maksudnya amun bapilih mungkin are ulu teh rancak anu rancak goput ti. Maksudnya berpengaruh kia lai UMKM lo Kak.
0: Jujur, tapi nah aku nah salut email akan para ojol-ojol namanya. Awi muhen, awi meskipun kabut asap kutuh kan. Ewen teh mau dia mau kan begawi kan?
1: Iya.
0: Awi jite puna mata pencarian ewen kutuh kan. Amun ewen ja begawi kan pehendai.
1: Iya.
0: Mati kelaparan. Jadi akan pejuang-pejuang rupiah, pejuang-pejuang rupiah. Nah, ayo hapan masker lah, kan uras kulapari lah. Awita tuh masih kabut asep lah. Jadi teh lah sampai itah teh karena penyakit kare jemuh burek. Enak aku tuh jadi kana.
1: Yena teh contoh Kak Roy.
0: Jadi burek lah. Ya aku teh jadi pemasker. Masker aku teh sampai due. Cuman kan ya mungkin kan kita tahu seharusnya apa masker. Maski meleh huma teh gin mel tame mel.
1: Iya bujur Kak.
0: Meleh huma kan kecium kia.
1: Iya, aku teh meleh huma teh kilo nutup bahapa baju teh lah Kak kalau foto. Tapi kayak mapai kia itu taruh kute lo Kak.
0: Nah jite kan, tapi jite nah celah virus-virus nah masuk.
1: Iya.
0: Makanya aku tuh nah beburek tuh metu tuh nah malik pehe belengkung, wah aku beburek. Gitu. Amun uluh temel kadang mikirlah menjaga lingkungan tuh harus itah mulai dengan sesuatu je besar. Padahal kan mungkin hal-hal jikurik teh tahu itah lakukan.
1: Iya.
0: Salah satu teh kan mungkin nganan sampah. Nganan sampah teh lah di sembarangan nih.
1: Iya,
0: kadang kan uluh ten dirancak upaya namela. Kadang teh uluh teh dia sadar uluh hapan mobil atau roda empat ketika nganan sampah kareng nganan tisu teh langsung buang ke
1: keluar lah
0: kaca luar. Aku nak giri-giri email supaya aku
1: kutek. Iya.
0: Jangan-jangan kau kutek ya.
1: Jatuh mobil tuh Kak.
0: aduh lah pek ya. Jadi mungkin kebiasaan kurik kita tahu itah menumbuhkan tahu itah majarak ya kan anak uluhan elak sampai itah teh membuang sampah teh barang ikan.
1: Iya.
0: dan Kia, aku teh haru anu Kia Mel haru nampayah video ulu.
1: Video nara ya kak?
0: Video mele TikTok.
1: Mm-mm.
0: Video bara cani kalawet, amun kau ketawa. Jadi aku teh nampayah payah ku bujur-bujur kalau nanti akan itah tuh tahu mencegah kebakaran hutan sedang terjadi. Amun menurut POP ya lah. Itah teh tahu menampa aturan tidak ada api sekecil apapun dan sebagaimanapun api di ladang di kering. Tapi amun ku payah teh bujur pang, amun ku narara memikir lah. Jangan sampai ada api sekecil apapun dan sebagaimanapun yang ada dekat dengan narara kekeringan lah kutela. Puntung rokok email.
1: Iya.
0: Puntung rokok kan tahu anu.
1: Langsung tahu hai
0: menyerambat tuh. Iya, tahu hai. Kan. Aku ne bingung kia ikau tege buli lewu dia. Nah itu, tuh.
1: Jatun, jadi tapi ulu.
0: Pere ketahi kau ja buli lewu.
1: Tahi jadi nakat. Hello lah, peak lah aku terakhir.
0: Dua bulan.
1: Tahi.
0: Tahi indai.
1: Iya, tahi indai. Oh. Gawi kan aku buli teh kayaknya amun pas libur semester helu i.
0: 3 bulan yang lalu sampai.
1: Indai, masih anu tahi. Kan ijaz semester jawen bulan lo.
0: Lihat kata tahi.
1: Iya, jamuli.
0: Iya, aku na Mel. Malik kan sempat buli juga kalau lewu itah tuh kan tukep lo.
1: Iya, bujur.
0: Bara ekam he ternyata Mel bara perjalanan teh Mel arek kebakaran Mel. Kebakaran teh arek Mel. Arek dan Kia aku teh jawab. Ya ku payah ulu tege melehete. Tapi kan ya mungkin yang munita mikir tege terbakar amun jatuh di sumur.
1: Iya bujur.
0: Masa tege ulu bekerayan ku tege.
1: Iya.
0: Ulu mameh kue di nara iseng kuat dulu.
1: Iya bujur.
0: Iseng membakar kan mungkin jitena akan kulapa hari api sekecil apapun elak sampai jitena membakar atau tukep dengan nara-nara.
1: Anu lahan-lahan je mudah terbakar lah.
0: Iyo, awi kan musim kering Mel. Jitena ji harus kita nararana, harus kita cermati elak sampai TG apui sekecil apapun dan sebagaimanapun ku tetekan. Tapi amun menurutmu Temel, ikau kan sebagai anak muda Temel, kalau nanti cara itah anak muda tuh mengingatkan sesama kawal itah terkait soal lingkungan tuh Mel tanpa narara tanpa menggurui tanpa menasehati. Kadang kan amun itah kan Mel kau tuh elak kalau kutu. Ikau teh tahu manggap aku tuh marah gorang kau tuh sok tutup.
1: Iya, bujur.
0: Kau nampi teh Mel cara amun Mel.
1: Amun bahut lah kak.
0: Iya.
1: Belek kila kute lo kila iya. Kalau uluh mencerama menasehati kute.
0: Iya.
1: Bahut teh bakesahi.
0: Kila,
1: iya bakesahi. Iya. Amun ngesah aku teh ih pasti lah ya bentu je anu aku teh lo. Jadi iya teh kilau mungkin ih iyalah pasti lah aku teh. Mas teh kilau bahwa teh aku teh misalkan amun lagi TikTok teh amun anak muda lo kak iya teh amun giten video lucu video aja sedih teh ngeser lo.
0: Iya.
1: Jadi baraji teh mungkin mengingatkan akan event kesadaran masing-masing nih aku teh menumbuhkan kesadaran bara nonton video.
0: Oh iya. Balap teh Mel. Itah teh jangan meningat, tapi teh berbagi kesedihan.
1: Iya, bujur kak.
0: Jadi teh itah dengan kekawalan teh sama kil bekisah ikut
1: iya.
0: Masih lah kulah le, tege kawal itah aja kutu. Berbagi kesedihan,
1: iya.
0: Tidak menggurui,
1: kutu-kutu. Kan menumbuh rasa.
0: Empati lah.
1: Iya, empati kak.
0: Iya, bujur. Heh, jite na mungkin tahu itah contoh lah kulah apa hari lah. Mungkin teh itah teh sifatnya berkisah-kisah kita kan. Berkisah-kisah, bate itah share video-video narai kita kan. Jadi mangat sesama kawal itah teh lebih peduli kutetekan. TG Ampi itu di komen tuh Barak Mar. Selamat pagi teteh sehat selalu. Barak Ibu Ani Melai Jakbar. Jakbar tuh Jakarta Barat lah. Selamat Han Jewu kan Ibu Ani. Selamat pagi. Selamat Han Jewu tuh selamat pagi ya Bu Ani ya. Mungkin kan Ji menonton TikTok kita tuh kan ya cuman uluh Dayak sih lah Mela.
1: Oh iya kakak.
0: Iya uruh bara luar kan urang sih. Menonton. Jadi kan mungkin teh uluh teh ja mengerti narai pembahasan itah bukan awi itah bukan hapan bahasa kutang itah.
1: Iya.
0: Jadi tuh kulapa hari itu nah kita ini menggunakan bahasa Dayak kan. mungkin ada kulap hari yang mungkin gak ngerti bahasa Dayak ya. Disambung-sambungin aja lah kulap hari. Tapi bara sudut pandang untuk Mela sebagai masyarakat biasa. Oh ya, masyarakat biasa. Narai hal ji menurut Mutemel ji perlu lebih itah perhatikan ketika memasuki musim kemarau Temel. Narai Temel.
1: Ya pertama listrik sih kak. Tapi bara selain bara uluh je bakar loh kok sengaja aku teh. Kadang teh emang bara bara itah kabot jija anja aware ku teh terhadap lingkungan itah jalan sekitar kilohuma listrik. Bahkan listrik loh kak amun konsletan jul konslet isu ti loh amun jadi merambat guang huma kan jaba halap loh, apalagi amun kila perumahan kute je tukep-tukep, apalagi amun kayu. Tujuh. Jadi lebih mudah terbakar.
0: Iya berarti tete harus nampai listrik kute lah. Apalagi kabel colokan-colokan je ya, tercabut teh. Cabut ih.
1: Iya.
0: Kadang kan arek kan ulu-ulu je meloi huma teh kan cesana teh dia aya nyaut tah. Jadi kan amun ibarat tah ya karena cabut stop kontak cesan bara stop kontak teh mungkin tahu
1: meledak lah kalah.
0: Tahu meledak ya, mesti tahu tegangan listrik ya kan. Tahu memanu percikan-percikan apui.
1: Iya.
0: Kan. Selamat hanjeu kia akan antang namue 13 tuaran anu akan. Selamat hanjeu proyek PTRRI Palangkaraya. Selamat hanjeu kia antang dan tu TG bara anu hindai mar hindai aku tiap hari live RRI Palangkaraya bahasanya enak ya enak didengar. Oh jelas sih.
1: Bahasa daerah italak lah.
0: Iya bahasa daerah ini buat mar ini ya itu tuh bahasa daerah khas Kalimantan itu akan Bu Ani. Oh enda Bu Ani lah. Bu Ani ini bahasa Dayak. Bu Ani bahasa khas dari Kalimantan Tengah tek lah. Selamat hanjau Pak Hari, selamat hanjau Kia akan tangkas lah. Iko Mel coba payah TikTok ya Mel
1: banget. Iyo
0: he, mumpung lagi live Kia lah Pak Hari melai warung hureh tuh. Aku teh handak menginformasi Kia akan kula Pak Hari. Jadi mungkin umba perjalanan Jalan Sehat RRI Fest 2020 Jahawen. Jadi kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2020 Jahawen tuh sambil anu kia lah pari lah sambil jalan kia aku hendak menginfo akan kula apa hari di sebelum mah karena rencana berlangsung pada Sabtu 5 September 2020 Jahawen pukul Jahawen Henjewu. Itu sementara waktu itah menjadwalkan ulang atau karena reschedule lah kula apa hari. Jadi keputusan itu kananduan awi mempertimbangkan awi tanda kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sempat kia berdampak dengan kualitas udara ita dan kia aktivitas masyarakat kota Palangkaraya tuh jadi terganggu kutekan. Jadi kegiatan itu sebenarnya jadi karena persiap bara Juli 2020 jahawen lah kulapa hari jauh sebelum kondisi metuh tuh karhutla dan kia kabut asap di lagi itah naharep tuh. Jadi akan informasi lebih lanjut lah akan kawal kulap hari jadwal terbaru Jalan Sehat RRI Fest 2020 Jahawen tuh kulap hari teh tahu menyene siaran RRI Palangkaraya dan kia melai media sosial resmi RRI Palangkaraya kutetekan. Jadi terima kasih kia akan kulap hari ji mungkin pengertian sabar kia dan kia mendukung seluruh masyarakat kota Palangkaraya tuh agar itah bersama-sama mengutamakan kesehatan dan kia tetap waspada kondisi kualitas udara itah tuh bersama-sama menunggu informasi selanjutnya. Jadi akan urus kulap hari tetap semangat, tetap sehat kia. Kita tahu asupa melai kondisi ji mungkin jadi aman dan kia normal kutetekan. Bate TG antang kuah semangat-semangat cekap penyiar dan Mbak Melka. Oh, terima kasih.
1: Bina tenaka.
0: Hah, Bina?
1: Bina je
0: makan. Oh, yo. Ara kan antang nemue. Ini ketawa kan. Ini kau nak kesenam dengan Bimana?
1: Bina.
0: Iyo, Bina. Kesenam.
1: Kesenam ku maka sampet ije minggu. Oh, sampet ije minggu.
0: Iyo. Narai kabar, Nabin. Sehat gak, Bin? Bate TG Bu Ani. Aku tuh pengen datang lagi ke Kaltang tapi belum ada waktunya, nanti aja. Datang loh Bu Ani loh, Kaltang ini banyak pesonanya. Tapi sekarang jangan dulu deh.
1: Iya, jangan dulu.
0: Jangan dulu, nanti ke Kaltang tunggu asapnya udah mulai reda gitu ya, karena kondisi udara di Kalteng itu sedang tidak baik-baik saja karena kebakaran hutan dan lahan, berkatakan. Kabar balap bang, yo bin, majak hindai bin ke warung itu bin. Kita tuh pander-pander kia, mumpung TG Melka tuh Melka nih setia mengawal aku. Iyo, bahte narai hendak di gawi melimbah tuh namel.
1: Aku masih nyusun KRS ku kak.
0: Masih hindai KRS mana?
1: Iyo, gawi malek teh.
0: Iyo.
1: Kan harus laku tanda tangan duit dosen.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan IKT rame, masih are angkatan J Teheta, angkatan J Helu. Mm-hmm. Jadi dosen teh kicuh kia loh, Kak. Iya, iya. Jadi si tanda tangan teh sing titip. Jadi nitip pendetuh besok ke haru ke dua hindai.
0: Oh, tapi dosen teh jadi tawa aku teh.
1: Heeh.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: emang
0: iya,
1: karena sistem aku TI, aku teh.
0: Oh, berarti gitu teh ibaratnya kan hendak tamat kuliah kan, jadi aktif kuliah kan, berarti teh uras angkatan teh sibuk nyusun KRS kita lah.
1: Heeh, bujur. Oh. Tapi JTT anu sih Kak, emang ege tanggal lah. Misalnya tanggal IJ sampai tanggal 5 khusus fakultas gitu kute. Nanti iyo, lanjut gawe amun amun seluruh ma akses sistem J online teh error Kak. Tahu error kute.
0: Oh, iya iya iya. Awi di karyaan uluhna lah. Maksudna.
1: Iya
0: iya iya. Oke, jadi kan kulap hari itu sehat-sehat lah kan kulap hari, apalagi akan kulap hari je mulai aktif kuliah.
1: Mm-mm.
0: Tuh, PG bina hendai mantap curhatan tentang perkuliah berguna akan pendengar, apalagi akan maba. Iyo jelas sih maba kan jatawan nara-nara itu.
1: Iyo.
0: Jadi kan berhubung TG Melka itu selaku senior jadi kuliah. Mm-mm. Jadi semester 5.
1: Jadi mahasiswa bakas lah kalah.
0: Iya, ya.
1: Masih hindai lah.
0: Semester telu teh masih remaja.
1: Lima aku nak. Oh,
0: semester 5 masih. Iyo, masih remaja.
1: Heeh.
0: Ika mun jadi semester kare semester jadi epatnya lu labih teh haru teh.
1: Masih bakas lah jite.
0: Masih so bakas. Jadi paling bakas teh.
1: Biasanya
0: kan mun epatnya lu kan ulah jadi lulus lo.
1: Iya.
0: Kadang kan tahu telunya lu setengah lo. Heeh. Kan iko ngejar telu setengah atau epatnya lu?
1: Telu setengah Kak.
0: Telu setengah.
1: Oh,
0: berarti rata-rata kita telu setengah lah.
1: Fakultasnya mengusahakan telu setengah sih Kak.
0: Oh.
1: Ngejar jite. Ya,
0: tapi are ulah di epat.
1: Jak tawa kaya sih Kak, aku jak tawa info sih angkatan je jehelu te.
0: Aku bikin kita lima nyelu pang.
1: Iya iya iya.
0: Lu melai umpar dan kia lima nyelu. Aku kan kuliah melai teknik kan. Teknik biasa i lima nyelu.
1: Oh iya
0: emang lima nyelu.
1: Emang bahali pang JTK.
0: Iya pun bahali dan kia akan uras kuliah apa hari mungkin beraktivitas sama kilau kuliah tetekan ela sampai dia apa masker lah kuliah apa hari. Awi kuan melkana pas ye ke warungku teh tuh teh kabut asap pas makin tebal lah. Lebih parah bara
1: cimale-male
0: ku tetekan. Tangkas tuh eweh Mel, aku teknik ya Kak, melek UPR. Teknik narai kau nah, tangkas.
1: Jauh kasene lah Kak, kasene ke binai.
0: Semester bakas dai au kakak narasumber N tabe bara ike. Oh, kayak itu nah sangkatan kenal dengan Bina. Nah.
1: Dia kayaknya, amun Bina tuh
0: bakas
1: lebih iya bakas Bina.
0: Oh, jadi bakas kau nabi.
1: Iya, KKN dah Bina nah, Kak. Ah, ndak KKN kok malenya
0: sa. Oh, iya. Oh, teknik informatika kia tangkas tuh. Yo yo yo yo yo yo. Rati-rati i sekolah lah ding lah.
1: Ini kan teknik narai, Kak.
0: Informatika kia.
1: Oh.
0: Iyo, salam bara kakam jadi lulus bara nyelu. Ela nyewet nyelu lah ketahuan tutup bakas.
1: Iya.
0: Jadi akan kula paharina rati-rati iskula, rati-rati menjaga kesehatan biti bereng ela sampai tah teh narara terpapar kondisi polutan asap jikal kutuh lah kula pahari lah. Ayo ih kula pahari en Melka TG pesan-pesan narai akan kula pahari itah ji mungkin lagi mehining dan kia ji lagi menonton itah tuh melai live TikTok kita.
1: Pan kelapa hari ela jam ngingat bermasker gawi aku tuh re. Masih ege ulah tuh jalan teh jam bermasker Kak.
0: Yo.
1: Mas teh amun tahu apa kacamata kia mangat debu-debu abu-abu asap teh jatame. Jarang-jarang balua sih amun jija penting teh ela lalau balua ku teh sih Kak. Mas teh amun kan tuh huma bote dabu teh tetap tame lo Kak. Nyirami baun huma teh, ku teh, geta naman teh nyirami.
0: Yo, buju.
1: Ya kan kak, amun bahut petak baun huma ike teh kenyiram mangat ya lalau anu lah.
0: Berarti pasti reka gitu teh.
1: Iya, mangat bisa-bisa kia lo kak.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ela jam ingat nyiram malah. Mm-mm. Dua hari lah awi. Meskipun itah nyiram mungkin pasti ada kau di penerbangan lah, apalagi itah jam nyiram kan. Jadi akan kula pahari kon melkana ela sampai di hapan masker awi kondisi eka itah tuh udara berbahaya.
1: Iya wuju.
0: Berbahaya kuan ulu lah, betek lah. Jadi itah teh berharap semoga hujan tuh cepat muhun lah kula pahari dan kia membersihkan udara-udara melai eka itah tuh Kalimantan Tengah dan kia pulau Kalimantan. Ayo Mel.
1: Oke kak.
0: Terima kasih Mel lah, majah-majahin deh Mel warung untuk Mel. Semoga sukses akan kuliah Mel. Semoga KRS berjalan dengan lancar. Nah hati-hati sekolah ding lah.
1: Iya.
0: Kalau sampai kau teh tertinggal barang ulu. Ayo Mel, thank you Mel.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyom.

0: Ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
1: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih Bu, produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yang lebari berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, status karhutla di Gunung Mas dinaikkan jadi tangkap darurat. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan dari siaga 2 menjadi tangkap darurat, menyusul sejumlah indikator penting yang terus menunjukkan tren memburuk. Bupati Gunung Mas Jaya S. Mono usai memimpin rapat di Kuala Kurun mengatakan status tangkap darurat berlaku selama 1 bulan terhitung mulai dari 1 hingga 30 September 2020 adam. Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, tingkat risiko bencana karhutla di Kumas secara umum berada pada kategori tinggi. Diperkuat perakiraan cuaca hujan September hingga November yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Demikian berita pahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ada Kulopa Hari, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, edisi siaran hari Rabu 2 September 2026. Masih nemenin kamu tentunya ya di siang hari ini. Akan nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi and music, 1 jam ke depan nemenin kamu juga sembari nyiapin makan siang kamu gitu eh. Nah tentunya stay tune bareng kita, Nelvira dulu nemenin kita eh bersama dengan Bahuma Batoga.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.
2: Kenapa sih informasi aku sharing bilang hoax? Padahal kan aku cuma share info yang viral saja.
3: Siska, sekarang hati-hati loh kalau mau share info. Bener sih viral, terus juga mudah diakses. Tapi kan semua info atau berita itu sudah diverifikasi apa belum?
2: Emang kenapa tuh? Bahaya?
3: Bahaya banget, sis. Info hoax itu menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, bahkan mendiskriminasi dan menghasut masyarakat loh.
2: Duh, harus cepat-cepat dihapus nih. Bahaya deh jadinya.
3: Sebelum sharing, bersama kita periksa sumbernya, penulisnya, tanggalnya, hindari prasangka, baca info sampai tuntas, dan cek sumber asal infonya.

Daniel Pulopari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih kalau sekarang warga suku Dayak memperdalam, maksudnya suku Dayak pedalaman dapat keistimewaan. Nah, baru saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar warga suku Dayak pedalaman mendapatkan penyesuaian persyaratan dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Arahan tersebut tentu mencakup pemberian peluang bagi masyarakat adat yang memiliki karakteristik fisik atau bahkan tato di sebagian dari tradisinya juga. Dan tentunya TNI pun menyatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut setelah mekanisme dan juga bentuk penyesuaian dibahas serta ditetapkan. Sementara itu juga KSAD menegaskan bahwa penggunaan tato yang merupakan bagian dari tradisi adat pada dasarnya telah diperbolehkan dalam rekrutmen TNI.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.

0: adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Beberapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan konsep bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan larangan pembakaran lahan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, mengatakan bantuan tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah, khususnya bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, pemerintah masih melakukan pengumpulan data dan laporan dari pemerintah daerah. Pendataan dilakukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar terdampak sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Edi menjelaskan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan yang ditangani berada di kawasan gambut. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit karena api dapat menjalar hingga lapisan tanah. Keterbatasan sumber air juga menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutlah. Pemerintah pusat mulai memberikan dukungan melalui pembangunan sumur bor untuk membantu proses pemadaman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap bantuan pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sekaligus mendukung upaya penanganan karhutlah di daerah. Sekian untuk Barita Makalau pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Makalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Teras UMKM menemani kamu lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Anissa Umami kembali menemani kamu bersama dengan Teras UMKM. Semoga hari ini lancar, rezeki kamu juga berlimpah dan pastinya sehat selalu ya di Palangkaraya yang panasnya begitu luar biasa hari ini. Nah, hari ini tema kita seru ya, karena kita singgung sedikit ya pernikahan. Asik. Kalau misalkan kita ngomongin pernikahan, mungkin biasanya akan langsung kepikiran tentang dekorasi, tentang baju pengantin, atau bahkan makanannya. Lagi musim nikah sih ya, memang akhir-akhir ini. Padahal ada satu hal yang gak kalah penting dan juga sering jadi pusat perhatian. Bener banget kalau kamu udah nebak seserahan dan juga hantaran. Yang dimana gak cuma soal tampil cantik atau dilihat manis, ternyata di setiap hantaran yang selama ini bisa kita lihat, bisa kita pegang, atau bahkan kita kagumi, ini itu punya cerita di balik layarnya juga. Dan kali ini kita langsung akan ngobrol bersama dengan owner dari seserahan hantaran dari Galeri by Momski bersama dengan Kak Indah Pramudia Wardani. Halo, selamat siang kakak.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Hai, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik lah ya, walaupun harinya panas sekali.
1: Iya, luar biasa ya panasnya. Nah Kak Indah, kalau tadi kan sudah disinggung-singgung ya tentang pernikahan, tentang hantaran dan juga seserahan. Nah, sebelum kita lanjut ke produknya, boleh gak nih Kak kita kenalan dulu bareng Galeri by Momski. Sebenarnya ini tuh awalnya gimana sih?
2: Sebenarnya ya, terdirinya dari Galeri by Momski ini terdiri dari secara tiba-tiba gitu Mbak. Jadi kita itu sebenarnya dari parsel ya. Di bulan Oktober 2025 itu kita awal mulanya itu terdirinya nama ini dari parsel. Kemudian dari parsel beralihlah kita ke terpikirlah kita ke seserahan gitu. Jadi untuk Galeri by Momski ini, sebutlah kita galeri itu kan bisa didefinisikan sebagai karya seni ya kan. Dari nama Momski itu saya ambil dari nama anak saya yang bernama Rifki, panggilannya Rifki. Jadi Galeri by Momski itu bisalah terbilang karya seni dari mamanya Rifki gitu loh Mbak. Jadi seserahan ini adalah karya dari kita gitu.
1: Wow, mengabadikan sebuah karya gitu Kak ya, dengan betul, nama Galeri Momski ini. Mau juga dong jadi Rifki biar dimasukin namanya. Gak bisa, ini harus jadi anaknya Kak Indah dulu.
2: Iya ini.
1: Tapi nih, kalau ngelihat ke belakangnya juga, apakah Kak Indah memang suka untuk membuat sesuatu? Karena kan kata orang, bikin hal-hal yang unik ini tuh gak semua orang bisa. Iya, perlu betul, tangan kreatif katanya. Emang kakak dari dulunya memang suka kah dengan dunia membuat-buat?
2: Gini ya, cerita awal mulanya tuh sebenarnya kita juga, saya juga nih gak menduga kalau sebenarnya tangan ini tuh punya karya. Karena kan kita terbilanglah kuliah dan di seserahan ini jauh banget Mbak. Saya kan dari kuliah bidan nih, bidan kan, sampai-sampai ke seserahan. Lah kok ini tangan bisa gitu, bisa banget ternyata menghasilkan karya yang bisa menghasilkan kan duit lah ya. Gitu.
1: Wow. Titik awal akhirnya tadi kan sebelum seserahan dan juga hantaran ada parsel ya Kak.
2: Iya, betul.
1: Titik awal kayak kayaknya oke juga nih bisnis. Itu ada cerita apa tuh Kak?
2: Sebenarnya gak ada cerita spesial sih dibalik itu semua ya. Terjadi secara tiba-tiba aja sih. Kita bikin parcel nih, coba siapa tahu kita bisa gitu. Ternyata bisa. Kok bisa kita merangkai parcel secantik ini? Berarti siapa tahu kita bisa lah merangkai yang lain lagi kayak gitu. Karena kan parcel ini namanya dia kan tahunan ya Mbak ya, hanya ada di acara-acara besar kayak gitu. Sedangkan seserahan dia di acara-acara setiap tahun kan ada gitu, setiap bulannya gitu.
1: Ini mencari peluang inovasi ya kak ya. Karena biasanya parsel ini tuh memang titik ramainya itu di akhir puasa,
2: iya,
1: menjelang
2: betul.
1: Lebaran gitu,
2: dan Natal
1: iya.
2: juga ya kan.
1: Nah iya, tapi hantaran dan juga seserahan tidak ada musim.
2: Iya, di mana aja orang pasti akan nikah.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Betul banget. Tapi nih Kak, ketika mulai berpindah atau mulai masuk ke hantaran dan juga seserahan, mm-hmm. apakah ada hal baru yang kakak temui setelah masuk ke dunia seserahan dan hantaran? Oh ternyata ada pakem, ada gimana-gimana gitu. Atau ya udah.
2: Ada lah ya pasti.
1: Oh, ada.
2: Perbedaannya pasti ada yang bikin kita secara ininya di hantaran kan dia lebih banyak kayak perintilannya gitu ya kan Mbak. Sedangkan kalau parcel kan dia memerlukan cuma sedikit aja perintilannya. Kalau hantaran itu dia memerlukan bunga, terus yang lain-lain gitu, segala keranjang-keranjang, pokoknya yang unik-unik lah yang bisa ditampilkan secara cantik kayak gitu. Dan untuk kesulitannya itu sebenarnya di awal-awal emang kesulitan karena kan kita belum pernah menghias-hias yang seperti itu. Jadi semakin kita belajar pasti kita semakin bisa itu.
1: Iya, bener banget, luar biasa. Ada jam terbangnya Kak Indah nih di sini. Tapi nih Kak, ini kayaknya pertanyaan dari Disa. Mungkin Kakak belakangan ini dengan hantaran dan juga seserahan, tapi sebenarnya hantaran dan seserahan ini tuh beda gak sih Kak dalam bentuk produk ya? Apakah ada perbedaan dari seserahan dan juga hantaran?
2: Sama aja sih sebenarnya Mbak ya, karena kan dipakai untuk biasanya kalau mau tunangan, cuma kayaknya namanya aja yang beda, seserahan dan hantaran. Untuk anunya itu sama aja gitu. Nah,
1: peruntukannya
2: itu sama aja untuk orang mau nikah atau orang mau tunangan. Biasanya kan kayak gitu, ada hantarannya juga kan. Kalau untuk tunangan biasanya kan hantaran sebutannya kan. Itu biasanya.
1: Terus nih Kak, kalau misalkan dari hantaran dan juga seserahan ini tuh apa memang ada ketentuan berapa barang dan berapa jenis gitu Kak di setiap satu kliennya, atau dibebaskan?
2: Kalau kita dibebaskan aja sih, nggak ada batas ketentuan klien, terkecuali semisalkan barangnya lebih melebihi box yang dia sewa gitu, kita akan konfirmasi kembali kalau misalkan barang ini mau dimasukkan atau tidak usah dimasukkan, atau dia mau menambah box lagi kalau ingin dimasukkan barangnya. Jadi kita tidak ada memaksakan juga terhadap klien, entah dia mau atau tidaknya kami serahkan kembali kepada yang bersangkutan.
1: Berarti tetap sesuai dengan keinginan klien juga.
2: Betul,
1: kan,
2: sesuai
1: ya?
2: Dengan keinginan klien.
1: Iya, tidak ada terikat pada ketentuan yang memang harus saklek dan
2: iya,
1: lain-lain
2: betul.
1: Gitu ya. Lanjut nih Kak.
2: Okay.
1: Seserahan dan hantaran waktu pertama kali Kakak masuk ke bidang ini juga, apalagi di Palangkaraya ya Kak, cukup sulit gak sih Kak mengawalinya?
2: Sebenarnya bilang cukup sulit, pasti untuk awal-awal cukup sulit ya kan. Tapi kita tergantung lagi dari kitanya gimana. Semisalkan kita tuh bagus terhadap klien, pasti klien itu bakal mempromosikan kita kayak gitu. Walaupun di sini terbilang cukup banyak ya untuk hantaran dan seserahan. Jadi kita bukan bersaing, bukan juga. Jadi kita itu dari promosi aja sih sebenarnya Mbak. Kalau misalkan, oh aku kemarin nikahnya di sini loh, nyewanya di sini loh. Biasanya kan dari mulut ke mulut itu kita akan terkenal secara sendirinya kayak gitu.
1: Karena setiap usaha juga punya taste-nya masing-masing.
2: Iya, setiap
1: Kak,
2: usaha
1: ya.
2: Setiap orang yang bikin seserahan itu juga punya karya masing-masing. Jadi kita punya karya masing-masing juga gitu.
1: Betul. Jadi bukan mentang-mentang sama di seserahan dan hantaran jadi saingan tuh tidak.
2: Iya,
1: karena
2: tidak.
1: Hasilnya pun akan berbeda.
2: Iya, hasilnya
1: Kak,
2: akan
1: ya.
2: Berbeda.
1: Iya. Terus nih Kak, waktu awal di usaha ini juga, apakah sulit untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga apa ya kita bilang, ngebox ya?
2: Iya,
1: berarti
2: box.
1: Kak. Iya, di kota cantik kita.
2: Iya, terutama untuk box itu kan terbilang tidak ada di sini ya kan. Jadi kita belinya itu secara online sih. Jadi untuk mendapatkan segala yang memenuhi untuk hantaran itu kita mencarinya secara online gitu. Jadi tidak terpaku pada yang ada di sini, karena kan di sini kayak untuk bunga-bunga, kalau bunga-bunga kan ada gitu. Kalau untuk yang lain-lain selain itu pasti kan jarang ditemukan gitu Mbak.
1: Ah iya, makanya tadi kita juga cerita-cerita kalau Kak Indah sendiri ini berani untuk keluar agak sedikit lebih banyak gitu ya Kak, untuk mendapatkan yang memang sudah jadi dan sudah cakep dari sananya, betul. Gitu dikirim dari luar pulau langsung nih teman-teman.
2: Iya.
1: Oke, berarti dari Galeri by Momski ini ordernya adalah via ini ya Kak, per box gitu ya?
2: Iya, okay. Untuk sewanya kita per box, ada juga yang per satuan.
1: Oh, berarti tidak ada minimal?
2: Tidak ada minimal sebenarnya. Kalau misalkan dia mau nyewa satu untuk aku mau tunangan hari ini Kak, misalkan ya, mau nyewanya satu aja perlunya. Oke, boleh kita bikinkan.
1: Wow. Ini nih angin segar untuk kita. Takutnya kan mungkin sekarang banyak orang bertanya-tanya, kita kadang perlu dengan adanya dibantu buat teman-teman dari seserahan dan juga hantaran ini dibantu untuk menyusun gitu ya Kak. Cuman kadang takut berapa-berapa dan hari ini kita sudah mendengar jawabannya. Iya. Jadi tidak ada minimal dalam orderannya ya Kak ya.
2: Tidak ada minimal.
1: Menyesuaikan dari barang yang ada dari customernya aja.
2: Iya, menyesuaikan dari customernya.
1: Iya, kurang lebih udah berapa lama nih Kak usaha ini?
2: Kita baru banget ya Mbak ya, terbilang masih junior untuk seserahan dan hantaran ini di Kota Palangkaraya. Jadi kita baru memulai ini di bulan Juni. Di bulan Juni, dan alhamdulillahnya di bulan Juni ini kita udah dapat 4 klien untuk seserahan dan hantaran. Dan kita juga ada salah satu alat lah ya, alat untuk menambah, menarik perhatian perhatian para tamu. Kalau misalkan mereka datang ke kondangan kita kan, nah kita sediakan standing rotary. Yang mana standing rotary ini nanti seserahannya disusun di atas standing itu. Jadi untuk standing rotary itu kita langsung ada timnya nanti.
1: Wow, ini tuh yang kayak viral di TikTok itu kan Kak?
2: Betul sekali, yang
1: jadi
2: viral di
1: TikTok. Jadi dia muter kan?
2: Nanti dia muter.
1: Wow, nah ini tuh pertama kali juga di Palangkaraya. Kemarin juga Umami sempet ngelihat di story temen-temennya kayak, wah ternyata Palangkaraya udah ada loh. Kalau buat Kulapa Hari mungkin membayangkannya adalah mungkin selama ini kita naruh seserahan dan juga hantaran di atas meja gitu ya Kak. Kali ini seserahan dan hantaran ini itu bisa dipamerkan di standing tadi juga rotary ya,
2: standing rotary.
1: Ya dimana nanti hantaran dan juga seserahannya ini bisa berputar dan juga dilihat pengunjung. Nggak usah takut dipegang-pegang karena ada pengamannya juga nanti Kak ya.
2: Betul, ada tiang pembatas kita.
1: Nah, ada tiang pembatas supaya tidak ada tamu undangan yang mendekat gitu karena rawan juga nih sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu berarti teman-teman standby di tempat tuh Kak?
2: Standby. Mereka tim nanti standby-nya dari pagi sampai acara selesai atau sesuai batas jam sewa kita.
1: Wow, jadi jangan takut kepikiran ya, karena langsung bersama dengan timnya Kak Indah.
2: Iya betul.
1: Yang akan standby juga menjaga hantaran ini. Nah Kak, membawa inovasi ini di Kota Palangkaraya, apakah sulit nih Kak awalnya?
2: Awalnya terbilang sulit ya, karena untuk pembuatannya kita di sini sangat-sangat minim. Untuk pembuatannya sangat minim, terus untuk bahannya juga sangat-sangat tidak ada lah ya di sini gitu. Jadi kita langsung untuk bahannya itu kita langsung dari Jawa.
1: Wow. Karena memang di sini untuk mendapatkan bahan atau bahkan alat awalnya juga susah ya Kak.
2: Susah sekali soalnya.
1: Teman-teman nih, jadi jangan heran kalau misalkan di Palangkaraya kenapa sih kalau ada inovasi ini harganya cenderung berbeda gitu. Karena mendapatkan awalnya aja susah sebenarnya teman-teman ya. Oke, ada lagi enggak nih Kak? Mungkin dari selama Kakak membuka hantaran dan juga seserahan ini juga berawal dari parcel tadi juga gitu ya. Ya kurang lebih dari bulan Juni, 2 bulan ini ya berarti Kak?
2: Iya, 2 bulan
1: ini. Sepanjang perjalanan bareng dengan tim Galeri by Momski, apa aja nih Kak yang kayaknya baru ketemu waktu udah 2 bulan berjalan nih. Ada hal-hal yang kayak wah, baru nih.
2: Iya, itu tadi sih yang kita merangkai sama-sama kayak bikin apa namanya, bikin hantaran itu biar terlihat jadi cantik gitu, Mbak. Itu adalah hal baru yang kami temukan semenjak kami bikin seserahan itu gitu. Jadi bisa terbilang, oh gini ya caranya biar bisa bikin jadi cantik gitu.
1: Iya teman-teman dan juga Kulapa Hari ya, karena tadi sebelum on air juga Kak Indah banyak cerita kalau Kak Indah bareng dengan teman-teman pun sampai saat ini masih terus belajar ya Kak ya. Dan juga Kak Indah dengan luar biasanya mengajak teman-teman tim lainnya untuk ayo kita sama-sama belajar, tidak ada kata persaingan di dalam sini, kita sama-sama belajar, rezeki sudah diatur. Ih keren banget Kak Indah. Luar biasa. Oke, mungkin kedepannya nih Kak Indah, ada rencana kedepannya mau seperti apa atau bahkan di dekat-dekat ini
2: untuk kedepannya ya?
1: Betul.
2: Untuk kedepannya sih sebenarnya kalau kita kemauan pasti banyak ya kan. Untuk kita semoga aja seserahan kita ini semakin dikenal sama orang-orang. Terus kita juga bisa punya galeri untuk tempat yang luas gitu. Biar misalkan klien datang mereka langsung lihat barang gitu. Kak aku mau lihat barang box yang ini kayak gimana kayak gitu. Kita boleh kalau misalkan ini kan kita saat ini masih di rumah ya kan. Kalau misalkan mereka mau datang langsung lihat barang, kita persilahkan. Kita tidak ada larangan kayak gitu. Kalau misalkan mereka juga mau lihat, Kak gimana sih standing rotary itu maksudnya, boleh datang ke rumah, boleh silahkan kayak gitu ya kan, untuk lihat barangnya secara langsung. Jadi kita tidak ada melarang-melarang klien, oh nanti aja tunggu misalkan acara aja kita lihatnya kayak gitu, enggak. Kita persilahkan siapa aja yang mau lihat, misalkan siapa aja yang mau booking, yang mau lihat, silahkan gitu.
1: Wow, membuka dengan lebar kesempatan untuk seluruh customer juga ya Kak.
2: Iya,
1: untuk
2: betul.
1: Bisa melihat secara langsung. Nah ini kayaknya bentuk untuk kepercayaan customer juga kan.
2: Iya,
1: Kak?
2: Betul. Karena kan kita lebih enak komunikasi secara langsung sebenarnya kan, daripada lewat HP biasanya ada miskom kayak gitu.
1: Betul. Iya, makanya orang langsung biasanya nanya tempat ya Kak ya, nanya betul alamat supaya bisa ngobrol langsung bareng Kak Indahnya juga.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul sekali.
1: Tapi kan Nisa ada pertanyaan nih Kak. Sebenarnya dari benak Nisa aja tuh kepo gitu. Sebenarnya dari seserahan dan hantaran ini itu tuh meliputi barang tuh ada apa aja sih Kak?
2: Meliputi barang-barangnya ya. Itu kan dia untuk salah satunya itu box akriliknya ya. Itu tray dan tutup akrilik. Terus belum lagi dia di perintilannya itu ada kayak keranjang-keranjang tempat naruh sajadah atau mukena kayak gitu atau barang yang lain. Terus juga kita ada kayak sangkar burung itu kita taruh untuk tempat hias-hiasan make up biar dia lebih kayak lebih cantik gitu di dalam tempat box seserahan ini. Dan juga dia ada perintilan-perintilan ya bunga itu tadi lah Mbak yang melengkapi biar dia terlihat lebih wah gitu.
1: Wow, jadi perintilannya nggak cuma 1-2 ya?
2: Enggak, perintilannya banyak sekali.
1: Iya.
2: Iya.
1: Bener banget kecil-kecil bunga-bunga imut ya.
2: Kecil-kecil kayak gitu.
1: Iya sih bener banget ya, biasanya barang-barang yang akan dikasih customer itu apa aja tuh Kak? Skincare, mukena.
2: Barang-barang yang dikasih customer ya biasanya itu ya untuk skincare, terus body care, terus untuk hair care juga ada. Terus misalkan untuk kita yang muslim kan biasanya mereka seperangkat alat sholat itu udah pasti gitu. Terus juga untuk pakaian dalam lah, pokoknya yang meliputi yang dipakai wanitanya aja gitu. Seharusnya sih yang seperlunya aja ya kan, tapi biasanya kita tuh kalap mata. Kalap mata jadi semua mau dibeli gitu.
1: Kita ketahuan girls. Ini kesempatan.
2: Iya benar.
1: Tapi belilah secukupnya gitu ya, karena kan ini dipakai sehari-hari juga kan.
2: Iya betul.
1: Iya. Jadi ketahuan deh kita. Ya. Oke nih Kak, mungkin selama Keke di seserahan dan juga hantaran ini pernah mendapatkan satu hal yang tricky gak Kak? Atau mungkin dapat klien yang kayak wah ternyata ada barang yang berbeda dari biasanya gitu.
2: Sejauh ini belum ada ya.
1: Dan semoga tidak ada yang
2: terjadi. Iya, semoga ya. Aja tidak ada.
1: Selalu aman, lancar aja semuanya gitu. Iya.
2: Kita maunya kan lancar terus ya.
1: Betul. Iya, supaya semuanya juga tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tadi sudah bersama dengan Harapan juga ya, Kak ya. Sejauh ini apa sih Kak tantangan untuk membuka usaha? Apalagi banyak banget anak-anak muda sekarang kan Kak takut banget untuk memulai. Apalagi kalau kita ingat indis ekonomi, kita harus membangun perusahaan kita sendiri.
2: Iya.
1: Dari Kak Indah untuk teman-teman memulai usaha gimana tuh Kak?
2: Kalau aku ya prinsipnya jangan takut. Kalau kata orang kan, orang-orang bikin usaha biasanya takut bangkrut ya kan. Kalau aku enggak sih, lebih kayak ya udah sih. Nah, kita kan rezeki nih. Kalau misalkan untuk usaha seserahan hantaran, banyak juga yang nanya, emang modalnya udah balik enggak sih? Terus saya bilang, jangan nanyain balik modal enggaknya. Soalnya kan kita kan berjalan nih, kita berjalan. Asalkan kita punya klien, pasti kita ada pemasukan, kayak gitu. Jadi istilahnya jangan takut sama sama ketakutan sendiri lah dulu. Oh, aku nih takut nih kalau misalkan gak bisa nanti usaha aku nih gak jalan gimana, kayak gitu. Ya pokoknya kita promosiin aja dulu ya kan. Dari promosi itu kita pasti bakal adalah nyangkut lah ya klien itu gitu.
1: Tuh, kalau kata orang setiap ada yang jual pasti ada pembeli.
2: Iya, betul. Udah diatur kan setiap penjual pasti ada pembeli.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Wow. Ini remind juga nih buat kita ya, walaupun ini usaha teman misalkan jangan langsung tembak nih dengan pertanyaan udah balik modal apa belum gitu. Iya, kena juga di hati kayaknya. Iya, kadang emang kita tuh harus memahami proses dari masing-masing orang juga gitu ya, nggak bisa disamaratakan setiap usaha juga dalam prosesnya. Tapi keren sekali Kak Indah, luar biasa sekali membawa inovasi ke Kota Cantik Palangkaraya kita ya, bersama dengan apa tadi tuh Kak, Rotary apa Kak?
2: Oh, Standing Rotary.
1: Nah itu, lupa-lupa nih saya. Standing Rotary yang sudah bisa dibawa ke Kota Cantik ini. Mungkin kita selama ini kayak, ih lucu ya kalau kita lihat di TikTok. Wah, sekarang jawabannya, di Kota Cantik kita sudah ada teman-teman yang buat mau nikah. Wah, bisa langsung hubungi Kak Indah nanti bersama dengan Instagramnya di Galeri by Momski. Yes. Oke, Kak Indah, terakhir dari Kak Indah, adakah yang mau disampaikan atau buat harapan dan juga lain-lainnya?
2: Harapan dan lain-lain. Sebenarnya harapan kita banyak.
1: Iya, selalu.
2: Iya, selalu ya. Gak ada sih. Harapannya ya semoga aja ya kan Galeri by Momski ini semakin dikenal sama warga Palangkaraya dan semakin berkembang juga. Itu aja sih sebenarnya harapan dari kita. Gak banyak.
1: Amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga sukses selalu ya Kak Indah beserta dengan tim dan juga untuk Galeri by Momski-nya. Semoga nanti di nikahan kita semua selalu ada seserahan dan juga hantaran dari Galeri by Momski. Terima kasih Kak Indah sudah mau berbagi cerita di hari ini. Terima kasih sudah mau berhadir juga ke studio kita. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu. Siapa tahu kita ketemu di luar sebagai customer dan
2: ditunggu ya.
1: Nanti dulu nikahnya. Oke deh, Kula Bahari ya, sudah kita dengarkan bersama kisah Kak Indah hari ini dan juga referensi untuk kamu semua yang mungkin dalam tahun ini ada rencana untuk hal-hal baik ya. Salah satunya adalah seserahan dan juga hantaran juga menjadi bagian dari hal-hal baik itu juga. Bisa nanti hubungin bersama dengan Galeri by Momski, nanti kita akan langsung ngobrol bareng ke Indahnya ya. Yes. Dengan ini juga Teras UMKM telah menemani kamu kurang lebih 30 menit ke belakang. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
2: Indah Pramudiawardani.
1: Asik bersama dengan Kak Indah di pagi menjelang siang kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
1: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
0: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
1: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
0: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
1: Masuk akal juga ya.
0: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Raden Sudarto, mengharapkan pemerintah kabupaten setempat agar dapat mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat kemarau yang panjang terjadi saat ini. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan langkah antisipasi khususnya dengan menyediakan dan juga mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Politisi dari salah satu partai ini mengatakan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah terlebih ketika musim kemarau berkepanjangan. Demikian Barito Balau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Metro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ada Kulo Bahari siang hari ini pukul 12 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin Kabu ya bareng dengan Anissa Umami. Hai, makan siang apa hari ini yang sudah kamu santap? Sudahkah nyobain rekomendasi dari FYP TikTok kamu di hari ini? Semoga juga hari ini aktivitas kamu juga tidak begitu terganggu dengan kabutnya ya. Masa-masa tanggal 30 Agustus kemarin kayaknya sudah terlewatkan, walaupun masih ada bau kabutnya juga. Dan semoga ini berangsur-angsur berkurang dan akhirnya kita juga bebas dari musim kemarau ini juga gitu ya, supaya bisa lanjut bersama dengan aktivitas kita. And now waktunya nemenin kamu bareng info and music sebelum nanti kita seru-seruan bareng dengan Suara Budaya Nusantara ya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk asik-asikan bareng kamu dulu juga di siang hari ini bareng dengan lagu-lagu asik juga tentunya ya. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu asik siang-siang kayak gini tuh, flow-nya kamu tuh lebih enak suka yang seperti apa? Sudah terdengar ya sebuah musik yang akan nemenin kamu juga di perjumpaan kita di pukul 12 waktu Indonesia Barat ini. Kita awali dengan Moinandes dengan Magodo Mawaku.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: sore nih. Apa rahasianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ada Kulau Pari masih bersama dengan Sorob Daya Palangka Raya. Ada dua destinasi wisata di Indonesia yang masuk dalam 10 destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index. Berdasarkan penilaian dari Bailey Robinson, pelacakan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten berada di peringkat kelima dengan skor 85/100. Sementara pengalaman melihat orangutan di habitatnya alami di hutan Kalimantan menepati peringkat ke-8 dengan skor 84/10. Dan tentunya ini dinilai berdasarkan 6 faktor, yaitu kelangkaan satwa, terpencilnya lokasi, nilai konservasi, kemudian ada eksklusivitasnya, ada aksesibilitasnya, serta peluang bertemu dengan satwa aja. Dan tentunya dokter tersebut menempati trekking gorila gunung di Rwanda atau di Uganda sebagai destinasi terbaik dengan skor 90/100, disusul dengan ekspedisi penguin kaisar di Antartika dengan 88,5/100 dan juga ekspedisi antelope Saiga di Kazakhstan dengan 87/100. Kira-kira kamu sudah pernah main-main yang di lokalnya belum nih?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

Yaulah Bari Barita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kepala Polisi Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengaku kurang nyaman ketika pihaknya dianggap tidak optimal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan juga lahan di provinsi setempat. Padahal seluruh sumber daya yang dimiliki Polda hingga Polres telah dikerahkan untuk membantu menangani serta menanggulangi karhutla. Jadi mana tak hanya itu, Polda Kalteng juga harus meminjamkan sejumlah sarana-prasarana kepada berbagai pihak, hingga melatih personel membuat sumur bor dadakan demi mengoptimalkan pemadaman kebakaran. Apabila dilihat data karhutla saat El Nino seperti saat ini, lahan maupun hutan terbakar sangat jauh berkurang, di mana pada tahun 2015 lahan maupun hutan terbakar di Kalteng mencapai 500 ribu hektar, di tahun 2019 berkisar 200 ribu hektar, dan di tahun 2026 ini hanya sekitar 70 ribu hektar. Berkurangnya lahan maupun hutan terbakar ini berkat keseriusan dan juga koordinasi maupun kerjasama semua pihak, baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah, relawan, serta berbagai elemen masyarakat untuk menanggulangi. Demikian berita Mahalau, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita mengikuti siaran berjaringan nasional bersama dengan Suara Budaya Palangkar. Maksud kami Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta. Kami hadirkan siaran berjaringan untuk kamu.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggriskan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya.
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen ya? Atau kangen siaran nih?
3: Iya, ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Batuk, flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa?
2: Apa nih? Iya.
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
2: Melayu, ya.
3: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu,
2: ngidang.
3: Menghidangkan. Nah tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang, jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama, karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya.
2: Okay.
3: Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan?
3: Bismillah.
2: Ya.
3: Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi Pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada nggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimbang Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan. Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu nggak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya nggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal. Bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh.
3: Untuk kalo rambut.
2: Sekarang produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita kan banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya, Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh, iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita

0: 101 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
11: Ya,
10: halo. Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Selamat siang.
12: Kakak, apa abang ini yang siaran? Abang.
11: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Lubang Donga Kaba.
11: Iya, Bang Donga, Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, enggak usah pakai namanya aja. Gorontalo ya, Gorontalo itu hampir mirip juga panggilannya.
11: Apa kabar nih, Cik?
12: Hah?
11: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat tuh,
11: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
10: Iya. Selamat siang, Cigu.
11: Iya. Kedengeran
12: enggak?
11: Suara Monopa ya? Enggak kedengeran nih.
10: Oh, gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sar. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam, Cigu.
12: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
12: Ya, boleh. Bisa ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Kalau enggak salah. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional.

0: ya, betul ya, kalau nggak salah, mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
1: mantap
0: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera, Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas, apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya, kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selain solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Oh. Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Yeah. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai ya, pantai panjang. Beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
0: Ya. Terima kasih banyak ya buat Kak Ai, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram.
1: Yo.
0: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
1: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Po.
1: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar,
1: cuman deh. Agak kecil ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
3: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
5: Suara budaya Jakarta ya.
1: Iya benar. Dengan siapa di mana?
5: Ini dari Kalideres Pak Blam.
1: Pak Haji Ansor.
5: Iya.
1: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
5: Di Bengkulu panggilannya apa?
1: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
5: Donga sama Inga.
1: Iya.
5: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
1: Iya, benar.
5: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
1: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
5: Rendang.
1: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
5: Oh iya.
1: Benar.
5: Beda bumbu aja kok Pak Nopa.
1: Iya.
5: Makannya sama ya.
1: Iya benar.
5: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
1: Oh.
5: Gitu Pak Nopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
1: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
5: Bengkulu,
1: dari Sabang sampai Merauke ya.
5: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
1: Oh gitu.
5: Iya,
1: baik.
5: Anaknya udah 4, cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
1: Oke, Masya Allah.
5: Iya.
1: Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
5: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
1: Oh, makanan ikan hiu.
5: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
1: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
5: Nah, gitu itu dia gitu kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
1: Iya.
5: Iya, kalau untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kak cuma sebutan?
1: Ya, oke. Okay.
5: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
1: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
5: Iya itu
1: yuk.
5: Aja sih ya Penopa.
1: Yuk.
5: Ingat sama apa tadi?
1: Sama Donga.
5: Ingat sama Donga.

0: untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Feby.
1: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji, Kamal, Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
0: Iya.
1: Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
1: Iya, tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
1: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
1: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendam nih apakah cuma dari daun talas?
1: Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya,
1: bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
1: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar nggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
1: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG, Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
1: Lengkap. Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli, resepnya
2: bahan-bahannya
1: asli.
2: Bahan-bahannya alami.
1: Betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus ada selai nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Pok, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
0: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silahkan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa?

0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya.
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Kurang lebih Baitat tadi kayak gitu ya.
2: Iya,
1: Febi ya.
0: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
1: Masuk lagi nih telepon.
0: Ayo udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, okay, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dong. Kamal.
3: Oh, Kamal.
1: Iya.
3: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
2: Suara Mpok siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong, Kamal.
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova kalau di

0: ini tuh apakah itu bulu kodok itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kodok itu kecil. Namanya kodok itu ceking. Ih, kodok sekali, Ica.
1: Oh, bahasa daerah sana kodok.
0: Iya, kodok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik.
0: Oke, yang
1: ya, Ica.
0: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
1: Juada-juada ya, kue-kue ya.
2: Dari Kak Ica.
1: Ini sekalian tadi kita jawab
3: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
1: aja. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
3: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
1: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
1: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
1: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok di Bengkulu, masih mudah ditemukan lah.
1: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
1: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
1: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
1: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda lah.
1: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan.
1: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
3: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
3: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby penutup.
1: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali.

0: sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sukses, sudah ya, mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Dan yang kulabari baru saja kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Jangan sampai kelewatan, nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama menemani kamu bersama dengan obrolan budaya. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Berita Bahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah meningkatkan layanan air bersih kepada masyarakat melalui bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan juga belanja negara 2026 senilai 50 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Salahuddin didamping oleh Wakil Bupati Felix Sunadi, Sekda dan juga Kepala OPD saat meninjau ke perusahaan daerah air minum Muara Teweh. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih benar-benar mendapatkan perhatian dan juga penanganan. Pemerintah tidak hanya melihat kondisi pelayanan saat ini, tapi juga mempersiapkan solusi jangka panjang agar persoalan air bersih di

Muara Tewe. Ia menekankan di mana pentingnya program jangka panjang melalui skema multi-year, yang di mana menurutnya pemerintah ingin memastikan persoalan air bersih tidak hanya sekedar ditangani sementara, tapi juga memiliki solusi yang berkelanjutan. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Budaya Hasupa Hapakak. Tapi salamati yuda latai, salam sahucut karede balepag, adil kata lidol bacuramin kasaru kata sengat kajupata, arus. Selamat siang kloba hari, hai. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kamu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga dengan kondisi kita seperti ini juga cepat berlalu gitu ya, supaya aktivitas kita juga tetap berlanjut. Dan tentunya masih bersama dengan Anissa Umami, kali ini akan nemenin kamu bareng dengan program Obrolan Budaya. Ya, yang pastinya kalau kita ngomongin tentang budaya, gak hanya sekedar pembahasan tentang tradisi, tentang kesenian atau bahkan pakaian adat saja, tapi ada juga peran-peran anak muda yang diperlukan untuk mewariskan budaya ini tadi juga. Nah, siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang gimana sih anak muda bisa menjadi bagian dari gerakan positif dan juga menciptakan dampak nyata di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentunya sudah hadir bersama kita salah satu anak muda yang tentunya punya banyak cerita, pengalaman tentang dunia kepemudaan dan juga tentang bergerak dan juga berdampak gitu ya untuk sekitar kita. Kita sapa dulu dong, ada Bang Julius Telombanua selaku Ketua Umum dari DUTIF atau Duta Inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat siang.
2: Oke, selamat.

0: ini nggak ikut-ikutan gitu ya. Gimana belakangan ini Bang Julius lagi sibuk apa nih?
1: Kalau melihat belakang ini kesibukannya tidak ada sih, menunggu wisuda bulan 9 ini, tetapi juga ada sedikit apa ya, kegiatan-kegiatan di komunitas lainnya gitu.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini tuh kita langsung ngobrol bareng dengan ketua umum dari dari duta inisiatif.
1: Ya, inisiatif Indonesia.
0: 11 itu apa tuh sebenarnya?
1: Itu 11 itu bahwasanya kayak episode lah. Episode ke-11 sebelumnya sudah dibuka duta inisiatif ini mulai pada episode ke-1. Mungkin kami yang episode ke-11.
0: Oh, iya. Perputarannya berarti 1 tahun sekali?
1: Enggak, kalau dilihat dalam sistem sebelumnya bahwasanya masa jabatan ini hanya 3 bulan aja.
0: Begitu. Berarti sudah di jabatan ke-11 gitu ya. Dan sebelumnya ada 10 orang juga. Wow, ternyata sudah cukup banyak ya dari teman-teman duta inisiatif ini juga.
1: Betul.
0: Dari tadi nih Bang Julius kan sudah kita mention tentang duta inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah. Kita kenalan dulu sebenarnya ini tuh apa sih?
1: Mengenai duta inisiatif ini, kalau duta inisiatif Indonesia atau disingkat DUTIF ini kan sebelumnya ini visi misinya atau tujuannya di kalau kita melihat bahwasanya pertama dulu visi misinya mengenai sistem lingkungan, yang kedua dalam sistem pendidikan juga, dan ketiga tentang pembangunan, dan juga bagaimana kita sebagai duta inisiatif Indonesia ini ada dampak sosial di lingkungan, contohnya melakukan kegiatan hal yang penting sesuai dengan visi misinya gitu.
0: Bergerak untuk sekitar juga gitu ya, Bang ya, bersama dengan teman-teman duta inisiatif ini juga. Kalau kemarin Umami sempat kepoin juga Instagramnya duta inisiatif ini tuh, tadi juga sempat bertanya sih ya sebelum kita on air, apakah ini berhubungan langsung dengan penghijauan gitu ya?
1: Memang betul, ini juga bahwasannya duta inisiatif ini juga berfokus pada penghijauan. Kebanyakan sih yang kami lalui, tetapi pada episode yang ke-1 atau dibilang pada tahap ke-1 sampai pada tahap ke-10 bahwasanya calon-calon duta inisiatif ini lebih fokus pada apa ya, yang pendidikan aja, dan juga tentang masalah-masalah sistem pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau bagian lingkungan sebagian hanya apa ya, melaksanakan gitu.
0: Berarti memang tetap ada sub bidang di dalam penugasan itu juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tapi berarti di dalam masa jabatan 3 bulan ini, apakah ada spesifik juga nih Bang dari teman-teman DUTIF ini untuk kegiatannya yang biasanya rutin untuk dilakukan?
1: Biasanya itu kalau kegiatan itu yang spesifiknya gitu lebih fokus pada apa ya, bagian pendidikan aja. Soalnya kan di bagian pendidikan itu sangat-sangat apa yang apa yang meningkatkan supaya nanti kan duta inisiatif ini supaya ada apa ya, gelombangnya gitu, kenapa sehingga masuk dalam golongan pendidikan, contohnya kan melakukan sosialisasi di sekolah. Tujuannya juga di situ kalau kita melihat benefitnya supaya calon-calon itu sudah ada nanti. Nah, makanya berfokus pada pendidikan dulu.
0: Oh, berarti memang observasi yang dilakukan pertama kali sebelum bergerak atau bahkan turun ke lapangannya langsung tuh memang mengedukasi lewat sosialisasi itu tadi, juga gitu ya. Nah, biasanya yang sudah rutin dilakukan oleh teman-teman DUTIF ke teman-teman jenjang pendidikan apa nih sampai sekarang kalau di bidang pendidikan?
1: Kalau bagian saya pada episode yang ke-11 ini pernah juga masuk pada bagian golongan apa ya, di SMA 3.
0: SMA 3.

0: Iya.
1: Nah, tapi nggak tahu pada episode ke-1 sampai ke episode ke-10 ini, tapi sesuai yang saya jalankan sebelumnya itu mengenai bagian speknya ke SMA 3 gitu.
0: Nah, semakin kepo ya. Kira-kira nih Bang, dari dalam sosialisasi ini juga, karena tadi beberapa di mention oleh Bang Julius juga, kalau sekarang tuh memang memfokuskan di bidang pendidikan dulu.
1: Iya, betul.
0: Yang lagi digencar-gencarkan bareng dengan teman-teman Dutif sekarang ini lagi mensosialisasikan terkait apa tuh Bang?
1: Nah, mengenai sosialisasi ini, pertama dulu contohnya kan mengajukan suatu yang namanya topik, contohnya fokus pada bagian pendidikan, contohnya subjeknya itu di bagian SMA, contohnya bagian yang kami laksanakan sebelumnya, bahwasanya kami dulu memfokuskan apa dulu topik yang kita bahas, yang kita tampilkan untuk bagian pendidikan ini, subjeknya di SMA. Jadi ketika sudah contohnya mendapatkan yang namanya topik itu, nah disitulah kita apa ya, adanya perpanjangan gitu, contohnya selesai menjelaskan itu juga apa ya, menjelaskan kepada mereka bahwasanya Duta Inisiatif ini masih membuka membuka apa peserta atau open recruitment, supaya nanti kami masih ada tongkat estafet ketika selesai masa jabatan.
0: Berkelanjutan gitu.
1: Oke.
0: Kalau berkenalan bersama dengan Duta Inisiatif ini juga nih Bang ya, kalau ini juga berkelanjutan dan tentunya umum berarti Bang ya?
1: Iya, memang umum.
0: Dibukanya secara umum. Apakah sampai sejauh ini memang ada yang dilakukan teman-teman Dutif sendiri ini dalam sosialisasi? Mungkin ada satu isu yang diangkat yang juga jadi topik. Jadi topik teman-teman Dutif tadi. Nah, kalau di SMA 3 kemarin tuh ngangkat topik apa tuh, Bang?
1: Mengenai apa ya? Tentang topik-topiknya bagian pendidikan tentang apa ya, mengenai kebudayaan, tentang kedisiplinan. Nah, ketika ketika adanya topik itulah, nah disitulah kita seling di dalamnya tentang sosialisasi tadi. Bahwasanya ini kami ini mau apa ya, masih membutuhkan kalian supaya ada nanti tongkat

0: kalau sosialisasinya kan. Nah, contohnya sosialisasi ini dulu contohnya kan sebelum terjun di lapangan pasti ada apa yang backup kami di belakang. Nah, ketika ketemu sama apa ya yang backup kami, mungkin itulah menjelaskan kepada kami untuk apa itu sosialisasi, tekniknya. Nah, sosialisasi yang kami laksanakan di situ contohnya yaitu pertama tadi yaitu menjelaskan dulu bahwasanya Duta Inisiatif ini tujuannya, visi misinya di mana ke bawah dan segala macam. Dan benefitnya ini juga pasti apa ya, ada sertifikat.
1: Sertifikat yang keikutsertaan gitu ya.
0: Iya, sertifikat selama masa jabatan itu 3 bulan. Dan disertai dengan selempang yang seringnya saya pakai ini. Yang ketiga itu mungkin ditetapkanlah di domisili masing-masing. Contohnya saat ini kalau domisili di Kalimantan Tengah, mungkin saja pusatnya nanti kamu ditetapkan di sini. Dan kalau visi misinya mungkin kita yang menjalankan nanti, contohnya saya jelaskan tadi kan tentang lingkungan, pendidikan dan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, itu sosialisasinya.
1: Iya, dan keikutan serta dalam partisipasi di Duta Inisiatif ini juga tuh jadi bentuk untuk anak muda peduli dan juga menyuarakan lingkungan sekitarnya juga.
0: Betul.
1: Gitu Kak ya. Nah, makin kepo nih sama Duta Inisiatif, apakah pendaftarannya ini tuh terbuka secara pusat nih Kak, ataukah seleksinya, seleksi untuk menjadi atau bahkan ikut serta dalam Duta Inisiatif ini itu dilakukan di provinsi masing-masing kah? Karena kalau kita ngelihat ternyata Duta Inisiatif pun terbagi di penjuru Nusantara ya.
0: Betul.
1: Per provinsi itu ada nih ternyata perwakilannya. Kalau tadi kata Bang Julius juga terpusatnya di Yogyakarta, apakah tesnya langsung terpusat atau di provinsi dulu nih untuk bisa bergabung bareng teman-teman Dutip?
0: Oke, kalau mengenai Duta Inisiatif Indonesia ini lebih umumnya di pusat dulu. Dibuka nanti mungkin panitia di sana contohnya menyeleksi dari tahap pertama contohnya pembekasan. Mungkin nanti panitia yang cek domisili mana segala macam. Pada tahap kedua mungkin adanya nanti interview, mungkin finalis lah gitu. Bahwasanya ini nanti penentuan bahwasanya siapa yang lolos untuk ditetapkan di sini. Jadi kesimpulannya di situ dibuka dari pusat aja dulu Pak.
1: Baru nanti tadi berlanjut kata Bang Julius untuk penempatan sesuai dengan domisili masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau Bang Julius boleh bercerita nih dulu sampai akhirnya sebelum menjadi ketua umum dari Dutif di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kemarin ada apa aja tuh yang dilalui selama seleksi tuh Bang, sampai sebelum menjabat sekarang ini?
0: Oke, betul. Untuk menjadi Duta Inisiatif Indonesia ini, kalau saya menceritakan tentang kehidupannya atau menjelajahinya, mungkin pertama dulu 2 kali gagal saya masuk dalam Duta Inisiatif ini. Masalahnya atau dinamikanya kan, pertama dulu soalnya kan waktu itu pada tahap pertama sudah lulus masuk interview finalis
1: tahap kedua,
0: tetapi ada kegiatan atau masih kuliah gitu. Soalnya jam interviewnya itu juga pas-pas jam kuliah. Nah, ketika itu saya komunikasi kepada panitia di pusat bahwasanya mungkin kedepannya lah Kak, bahwasanya aku lagi kuliah, ini juga lagi fokus untuk masa depan juga. Nah, yang tahap kedua, kegagalan kedua ini saya lagi apa ya, lagi kerja juga. Jam juga jam 4 waktu itu. Aku lagi mau interview juga pada tahap kedua, tapi dimana lagi saya apa ya, menolak lagi. Mungkin pada tahap ketiga ini saya lebih apa ya, lebih
1: matang ya persiapannya.
0: Matang gitu persiapan. Soalnya kan menjadi Duta Inisiatif ini juga harus siap-siap. Tetapi sebelumnya saya sudah

0: baca-baca yang namanya buku panduan. Dan juga ada teman saya satu kos yang pernah juga mengikuti duta inisiatif ini, satu kos mahasiswa juga, dia duta yang ke-9. Sebelum itu masuk di situ, saya menanyakan bagaimana isinya di dalamnya, bagaimana visi misinya. Nah, ketika saya pada masuk tahap ketiga ini sudah lewat dan segala macam. Nah, mungkin yang sibuk itu menjadi ketuanya.
1: Saat sudah menjabatnya
0: ya,
1: gitu.
0: Menjabat ketua. Iya.
1: Apa tuh tantangannya Bang selama sudah menerima jabatan sebagai ketua umum juga untuk provinsi Kalimantan Tengah ini juga gitu?
0: Sebelumnya yang menjadi tantangannya itu gimana ya? Mungkin di dalam suatu komunitas pernah merasakan bagaimana komunikasi itu sama anggotanya. Contohnya kita mengadakan kegiatan segala macam, chat kita belum dibalas segala macam.
1: ternyata ini permasalahan semua orang ya.
0: Melakukan apa? Contohnya kita sudah melakukan apa ya? Menulis gini kegiatan kita seminggu ini, program kerja kita ini fokus di sini dulu segala macam, tetapi nggak sesuai dengan ekspektasi.
1: Oh berarti ada tantangan, ada tantangan. Ada struggle-nya juga gitu ya selama menerapkan ini tadi juga, visi misi tadi juga gitu ya.
0: Iya.
1: Untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, selain itu juga ada nggak nih tantangan spesifik?
0: Kalau tantangannya sih tidak ada sih sama sekali, tapi di sisi lain tadi mengenai masalah itu hanya komunikasi aja sih. Apalagi saya tahu juga teman-teman saya sebelumnya itu juga lagi ada fokus kuliah, yang ada juga yang sama dengan seangkatan saya, ada yang juga beda kampus kami, dan mungkin itu yang menjadi masalah belakangan waktu tantangan itu mengenai komunikasi. Tetapi dilihat dari finalisnya pada saat penyelesaiannya,

0: Bang,
1: Iya.
0: ya di saat harus menyelesaikan kewajiban pribadi untuk
1: Iya,
0: tetap
1: betul.
0: harus melaksanakan kuliah gitu, tapi juga mengemban tanggung jawab yang sebenarnya nggak main-main juga gitu ya. Manage waktunya berarti harus oke banget tuh ya.
1: Oke, iya. Tetapi yang jadi masalahnya itu kemarin kan lanjut lagi. Kan masa jabatannya itu kan hanya 3 bulan. Tiba-tiba pada saat penutupan yang disampaikan oleh panitia di pusat, ternyata gimana ya? Saya terpilih yang namanya fasilitator gitu. Lanjutan ke episode yang ke-12. Iya, itu yang menjadi tantangan besar bagi saya, di mana saya memegang yang namanya 5 profesi, Kak.
0: Apa
1: Fasil.
0: aja tuh?
1: Pertama dulu kita memegang yang namanya Sumatera, Jawa, Sulawesi masuk juga, Papua juga.
0: Kalimantan satunya ya?
1: Iya, Kalimantan ini satu.
0: Pak, berarti fasilitator ini kurang lebih menjadi pengawas atau
1: Bisa
0: menjadi
1: juga pengawal dan juga bisa juga penasihat apa ya, yang kasih informasi kepada anggota-anggota
0: selanjutnya gitu
1: yang
0: ya.
1: selanjutnya. Nah, itu yang menjadi pusing kepada kita, apalagi masuk notif segala macam, ini gimana ini Kak, gimana ini. Aduh. Pusing. Tapi gimana lagi yang namanya tanggung jawab dan amanah
0: Betul,
1: yang dikasih,
0: betul.
1: tetap kita dijalankan.
0: Tapi ada perbedaan nggak sih Bang Julius? Karena mungkin sudah menjadi fasilitator juga dan melihat mungkin teman-teman dari Sumatera, teman-teman Sulawesi, Papua dan juga Kalimantan. Apakah ada perbedaan spesifik di setiap pulaunya nih? Ada tantangan-tantangan sendiri nggak nih di setiap beda per pulau gitu?
1: Pasti pasti ada tantangan kemarin sih. Contohnya kan yang saya dapatkan kemarin di Papua ya, di mana ya, dia lulus hanya satu aja, yang lainnya nggak lulus. Nah, disitulah yang mulai masalahnya, di mana masih takut lagi tuh untuk menjalankan visi misi duta ini, soalnya nggak ada temannya juga, apalagi teman dari Papua ini hanya statusnya SMA. Iya, mulai apa ya, masih dalam, bisa dibilang lah dalam zona nyaman gitu. Jadi mungkin mulai komunikasi kepada saya segala macam, memang dia jalankan, tetapi kalau masuk dalam aksi lapangan dia dalam sistem ketakutan gitu gitu. Gimana ya,
0: Oh
1: kalau
0: iya, bimbang ya
1: bimbang
0: masih
1: gitu ya.
0: ya. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan untuk kesempatan teman-teman SMA juga untuk ikut berpartisipasi di Duta Inisiatif ini. Apakah ada batas usia yang ditentukan untuk bisa bergabung bareng teman-teman Dutif?
1: Biasanya nggak ada batasnya sih, tapi maksimalnya itu palingan lah gitu, S1 lah gitu. Tapi kalau dilihat S2 lagi, nggak usah lagi lah. Tapi dalam sistem contohnya SMA bisa, dalam sistem mahasiswa juga bisa juga.
0: Berarti memang berlandaskan dengan keinginan pribadi anak muda itu juga gitu ya. Jadi tidak membatasi berapa umur, karena ini juga terbuka untuk umum gitu. Apakah di dekat-dekat ini ada rekrutmen nih Bang, bareng dengan teman-teman Dutip?
1: Ketika saya melihat notif-notif sebelumnya, sudahkah? Waktu saya lihat kemarin, sebelumnya mohon maaf, mungkin saya menjelaskan bahwasanya ini episode yang ke-16.
0: Berarti sekarang itu sudah di 16.
1: Iya. Ketika saya melihat notif di IG Dutif, bahwasanya ada juga salah satu dari Kas Kalimantan Tengah yang sudah lolos pada episode ke-16. Hanya satu sih kuliah. Mungkin nanti kalau dia DM komunikasi, mungkin kita bantulah. Iya.
0: Tapi ini juga menjadi awal kemajuan dari teman-teman Kalteng juga gitu
1: ya.
0: Bahwa keikutsertaan secara nasional pun sekarang sudah jauh lebih berkembang.
1: Betul.
0: Gitu. Dan tentunya jadi jalan pembuka untuk teman-teman yang lain, siapa tahu kalau

0: di masa jabatan ini ada satu orang dari Kalteng, siapa tahu di jabatan selanjutnya bisa lebih gitu.
1: Lebih banyak.
0: Iya, keren banget.
1: Iya sih.
0: Nah, tapi kalau bisa diceritakan nih Bang Julius juga sih ya, dari pengalaman tergabung bersama dengan teman-teman Duta Inisiatif ini juga, apa sih yang mungkin cerita serunya atau bahkan pengalaman-pengalamannya yang bisa kita ceritain hari ini yang didapetin dari keikutsertaan di Dutif juga tuh?
2: Kalau sama saya, kalau melihat apa ya dampak positif atau benefitnya gitu yang saya dapatkan di dalam Duta ini, pertama kalau dilihat memperluas koneksi sudah dapat. Contohnya waktu masuk Dutif ke 11 ini, teman-teman yang masih belum saya kenal mungkin saya kenal juga. Yang kedua, kalau dibilang lagi masih apa ya, nambah ilmu gitu, pengetahuan. Yang ketiga, yang paling momen yang paling apa ya, yang tidak bisa saya lepaskan itu ketika waktu sosialisasi di sekolah, di mana waktu itu gimana ya, dalam kondisi nggak ada dana gitu. Nah, kebetulan gimana ya, sudah seminggu ini mau persiapan, tetapi dana kami untuk sosialisasi di sekolah masih dalam sistem nggak ada. Kemungkinan waktu itu dalam kesibukan kuliah segala macam, tetapi di sisi lain terbukalah jalannya, di mana kemarin itu dibantulah, dibantu dari pusat, bahwasanya tentang kegiatan ini bisa didanai gitu, sebagian di pusat gitu. Contohnya tadi mengenai sosialisasi di SMA gitu. Nah, itu yang paling terpenting bagi saya, bahwasanya Duta Inisiatif ini punya apa ya, kepedulian juga, bukan hanya untuk menjalankan visi misinya kembali, tetapi pasti ada rasa kepedulian gitu.
0: Iya, karena dari awal pun kalau kita dengar visi dan misinya pun memang mengajak anak-anak muda gitu ya untuk sadar dan juga bersuara dengan memberikan sebuah insight yang bisa kita berikan untuk sekitar kita juga gitu ya.
1: Iya.
0: Mau ngangkat isu sekitar, menyuarakan dari anak muda untuk rakyat. Sih. Tapi nih Bang Julius, kalau misalkan ada harapan buat teman-teman dari Dutif atau Duta Inisiatif di era selanjutnya, ada harapan atau ada pesan apa dari Bang Julius untuk teman-teman yang melanjutkan

0: 2019 ini, saya titip pesan tetap semangat dan tetap juga menjalankan yang namanya visi misi. Soalnya bukan hanya selempang yang kita pegang, tetapi tanggung jawab dan amanah juga. Soalnya kalau kita melihat selempangnya memang tetap dutif, tetapi kalau nggak ada aksi itu namanya juga apa ya, omong kosong gitu. Contohnya kayak dikasih tanggung jawab nggak dijalankan, dikasih amanah juga nggak dijalankan, tetapi kesimpulannya tetap semangat dengan adanya amanah dan tanggung jawab, dan apalagi memegang yang namanya selempang ini tetap dijalankan gitu, yang berfokus nanti pada lingkungan, pembangunan dan pendidikan. Itu sih Kak pesan saya.
1: Wow, luar biasa ya dari Bang Julius yang mungkin sudah lebih dulu gitu ya melihat

0: penugasan ini harus bisa tersampaikan dan juga dirasakan teman-teman lainnya juga gitu ya. Mungkin nih terakhir Bang Julius, dari Bang Julius juga yang sampai saat ini menjadi fasilitator yang mungkin sudah melihat banyaknya season-season atau angkatan-angkatan jabatan yang sudah berganti, silih berganti hingga di season ke-16 ini juga. Kira-kira apakah dari Bang Julius sudah melihat ada perubahan dari zaman abang dulu sampai di zaman sekarang, Bi?
1: Kalau saya melihat tentang fasil ya, tentang perubahan ini pasti ada lah. Soalnya kan ini fasilitator ini juga pasti ada backup, yang backup di belakang juga kan. Soalnya kan semua informasi dan komunikasi tidak semuanya dia tahu, walaupun sebelumnya dia sudah menjabat, contohnya anggota, ketua dan segala macam, tetapi menjadi fasil masih apa ya, masih ada yang backup di belakang, contohnya ada pusat. Contohnya perubahannya saya lihat saat ini gimana ya, mereka lebih fokus pada saat ini bagian lingkungan juga. Nah, kemarin tahun kemarin kebanyakan fasil ini lebih fokus pada pendidikan, tetapi di tahun ini yang paling meningkat adalah masalah-masalah tentang lingkungan.
0: Ah, betul.
1: Nah, itu yang menjadi perubahan saat ini.
0: Karena kita juga nggak bisa tutup mata dengan lingkungan sekarang. Ya, benar. Harus kita juga sebagai anak muda mengupayakannya. Wow.

mewakili Duta Inisiatif Indonesia, apalagi yang domisili Kalimantan Tengah, yang ke episode ke-11 ini, buat duta-duta yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Duta Inisiatif, tetap semangat. Contohnya nanti tanggung jawab, visi misi tetap dijalankan. Apalagi ini duta ini pusatnya sangat-sangat meluas sana sini. Yang ketiga, saya pribadi juga masih banyak apa ya, masih lemahnya namanya pengetahuan. Mungkin nanti kedepannya lagi masih mengembang lah, atau meningkatkan koneksi lagi sana sini. Mungkin itu.

0: memberikan yang terbaik mewakili anak-anak muda kita. Amin. Terima kasih banyak Kak Julius, hari ini luar biasa sekali sudah bagi cerita, pengalaman dan juga inspirasi kita ya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa diterima dengan anak-anak muda lah. Anak-anak muda sekarang ini luar biasa memang. Dan itu juga kulobah hari ya, kita sudah ngobrol banyak bareng Bang Julius. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk kita bisa ngobrol lebih panjang gitu ya. Siapa tahu nanti kita ngobrol bareng dengan teman-teman dari angkatan selanjutnya gitu. Ya,
1: betul.
0: Berkelanjutan gitu ya. Dan tentunya di siang hari ini Obrolan Budaya sudah menemani kamu bersama dengan Bang Julius selaku dari Ketua Umum Duta Inisiatif Angkatan ke-11 Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Anissa Umami pamit undur diri, sampai berjumpa di episode selanjutnya di setiap hari di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.
2: Obrolan Budaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau

Kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

maksudnya kami mengapresiasi langkah kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Palangkaraya datang langsung ke kabupaten setempat melaksanakan pelayanan perekaman dan juga pembuatan paspor bagi jemaah haji Kapuas tahun 2027. Hal ini disampaikan Wiyatno saat meninjau langsung pelaksanaan perekaman dan juga pembuatan paspor bagi jemaah calon haji Kabupaten Kapuas tahun 2027 yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Perizinan atau MPP di Jalan Jepang Kuala Kapuas pada Rabu hari ini. Jadi pada pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat Kabupaten Kapuas tidak perlu lagi harus melakukan perjalanan ke Kota Cantik Palangkaraya untuk mengurus pembuatan paspor. Demikian berita Bahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nisa Umami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang. Maka, kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia. Karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
2: Banding Koi.

0: 1.5 megahertz dari 4 Palangkaraya. Tentunya kembali lagi program Badeng Club bersama saya Rizaldi, dan kita telah mendapatkan penelpon kita yang pertama ya. Wah, sepertinya terputus, belum sempat terangkat. Mungkin yang tadi menelpon bisa menelpon kembali di hotline telepon studio perempat tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp di nomor 0811 5201233. Nah, ada lagi nih yang nelpon, kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, Badeng Koi. Udah dulu kita. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih, Bang?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Bang Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Apa kabarnya sore hari ini, Bang? Gimana di sana?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Bang Rizaldi, Kak?
1: Alhamdulillah ya, sama saya Rizaldi nih, Bang.
2: Oh, gitu.
1: Aman aja ya di sana, Bang, ya?
2: Kalau kabar cuaca di sini, ya mungkin sudah ada 2 bulan ada hujan di sini, di sekitar Kanegara.
1: Iya, sama nih, Bang. Belum ada hujan juga nih di Palangkaraya, Bang.
2: Oh, begitu.
1: Iya. Mau ditemani lagu apa nih, Bang, sore hari ini, Bang?
2: Cubit-cubitan.
1: Cubit-cubitan? Waduh.
2: Elvis Sukesi penyanyinya.
1: Cubit-cubitan Elvis Sukesi. Oke, silakan.
2: Iya.
1: Buat siapa nih lagunya, Bang? Sekalian salam-salam.
2: Lagu ini untuk semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya di Bumi Tambung Bungeng,
1: okay,
2: Kalimantan Tengah. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Mbak Rizaldi.
1: Iya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Abdurrahim, sudah bergabung.

0: Selamat sore, Dandut adalah kita.
1: Apa kabarnya Bang Nasrun?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang. Sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
1: Sehat aja kalau Bang, meskipun asap-asap gitu Bang.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada ya?
0: Iya.
1: Gimana, cuacanya gimana Bang?
0: Kayaknya kita, aduh, cuaca panas Bang.
1: Juga, Bang, ya.
0: Iya, di sini kan mulai musim kemarau sudah lewat hujannya.
1: Oke, mau ditemani
0: okay,
1: apa nih Bang sore hari ini Bang?
0: Nasi. Lagunya Ria Amelia.
1: Ria Amelia.
0: Iya, Miss Call. Iya. Pertama-tama Bang lagi nyari sambut tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terus sudah mulai ntar ya. Selamat sore semuanya, selamat tadi, selamat kompak, tempat kerja masing-masing, salam jabat hati. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore Bang Nasrun, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu. Dan ya buat kalau hari kita juga live di TikTok ya, selamat di boleh komen. Mau diputarin lagu apa ya? Tentunya lagu dangdut Indonesia karena di propart ya, segmentasinya kita di lagu daerah nih ya, gue lapar ya. Tinggal di komen aja mau diputarin lagu apa. Nah,

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya kolang pari yang di TikTok, warganet TikTok, buat bisa bergabung bersama kita dalam program Badeng Koy Rikas Lagi Dangdut Indonesia ya. Ya buat kolang pari yang sedang menonton, boleh banget ya tinggal di komen-komen aja mau diputerin lagu apa.

hari yang ber-

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: ada Kak Pehbio. Waduh, siapa nih? Kita baca-baca komen sekalian ya, gue lapar ya. Dari yang pertama tadi, request MT4. Wah, MT4 masuk dangdut gak tuh? Enggak masuk dangdut tuh, Kak. Gala-gala, coba kita cek dulu ya di sini ya. Anwar Raja, waktu chat. Siap bang, kita masukkan ke antrian keempat ya bang ya. Setelah lagunya Kak Tasya tadi, request lagunya Lolita dengan judul Alay. Undang Vindes bang. Waduh, Vindes aja bubar deh kayaknya bang Rizky Palevi. Kak Riza, iya Kak Riza juga. Jujurnya gift bohongan nih Kak, gift beneran dong. Gift singa, gift singa. Ini ada yang komen juga, selamat sore Kak, halo selamat sore. Hari di Palangkaraya masih berasap ya Kak. Dari Bu Ani Jakbar. Halo Bu Ani dari Jakbar ya Bu ya. Masih berasap ya kebetulan hari ini, cuman gak sepekat waktu tanggal 31 Agustus itu. Kalau dilihat di IQR-nya bahkan sampai di angka 2000 nih Kak. Suaranya gak ada, kecil. Kita coba cek ya abis ini Kak ya. Kita, ini ada penelpon yang masuk, mungkin kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, dengan ada siapa dan di mana nih Bang?
2: Ya.
1: Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana nih Bang?
2: Bang
1: Tony di Staji. Iya, aduh suaranya kecil nih Bang. Bentar ya.
2: Iya, di Bang.
1: Suaraku aman enggak Bang?
2: Ada.
1: Ah, iya. Aman aja ya Bang ya?
2: Ya aman.
1: Oke. Gimana kabarnya Bang Tony?
2: Kabar baik.
1: Kabar ya, baik.
2: Cuaca yang kurang sehat ini.
1: Ah iya, biasanya sakit tenggorokan sih Bang, atau kada pusing nih Bang. Waduh.
2: Kepala pusing, hidung ini meler.
1: Heeh.
2: Lagu aja lah.
1: Iya boleh-boleh, mau lagu apa bang?
2: Tembok derita juga.
1: Apa bang? Tembok?
2: Tembok derita.
1: Tembok derita. Kita cari dulu ya bang ya. Tembok derita. Oke, sudah ketemu nih bang. Salam-salam sekali nih bang.
2: Salamnya untuk semuanya jalan.
1: Oke, siap bang.
2: Kerja, selamat bertugas, sehat terus. Terima kasih, selamat sore. Berjaya dangdut ada lagi.
1: Selamat sore, terima kasih bang Tony sudah bergabung di program Bareng
0: Koi sore hari ini. Selamat sore bang Tony, sehat selalu. Tentunya buat kelapar yang mau dikasih lagu dangdut di live TikTok juga bisa nih ya. Hanya tinggal komen aja, mau diputerin lagu dangdut apa. Ini juga terima kasih gift mawarnya ya, Bang Riza sama Tasya ya sudah ngasih mawar. Jangan awal aja dong, kasih beruang kak, apa kayak gitu ya. Ya tentunya buat Kelapari yang mau request lagu dangdut bisa juga melalui telepon studio perempat ya di nomor 0536-3235-969. Kayak Bang Tony tadi yang dari Staji itu nelpon melalui hotline telepon ya. Bang, bagi tips agar bisa kurus dong. Waduh, lain segmennya nih bang. Maaf ya bang ya, beda segmen nih bang. Ini segmen kita request lagu dangdut Indonesia nih bang. Mungkin sembari biar tidak menunggu lama-lama ya, Kak Tasya tadi request lagu dangdut ya, kita sambil puterin requestannya Kak Tasya. Ada lagu dari Lolita dengan judulnya Alay. Ini dia pelapari kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: ketika rilis ya kan.
1: Ketika lagu awal jam berapa mas?
0: Sekarang boleh aja nih kak.
1: Karena kita request lagu dangdut Indonesia ya. Barangkali ada lagu Jawa yang genrenya dangdut, boleh request sekarang kok kak.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Podcast dari Perumahan Palangkaraya. Tentunya juga ikut menyapa pelapari yang bergabung melalui live TikTok ya. Ini ada Kak Restiawati melalui blog Kumpai. Waduh, keren banget nih namanya Kak. Kemudian ada juga Kak Faisal. Kita baca-baca komen juga ya. Ini request lagu Kerinduan Kak, salam dari Pangkalan Bun. Oke siap Kak Yayang, habis ini kita puterin ya. Kak Yupi Dayak di Palangkaraya kah ini? Iya betul Kak, di Palangkaraya. Kita di RRI Pro 4 Palangkaraya Kak. Jadi di RRI Palangkaraya itu ada 3 program, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Dan yang kakak tonton ini Pro 4 nih Kak. Kak Restiawati request Gita Tua. Oke siap Kak Resti, kita puterin ya abis ini Kak ya. Ya, buat pelapar yang mau request lagu dangdut ya, bisa melalui hotline telepon studio, melalui ponsel, nomor ponsel ataupun WhatsApp ya. Kita juga bisa melalui live TikTok nih ya pelapari, karena kita sekarang juga hadir di TikTok nih ya. Kak Roslin, selamat sore kotaku Palangkaraya yang lagi bersemut asap. Waduh, selamat sore juga Kak Roslin, lagi asap nih Kak. Tentunya kita berdoa ya supaya situasi ini cepat selesai dikira ya Kak ya, cepat turun hujan dan cepat berlalu supaya tidak asap lagi. Request lagunya boleh Kak, mau request lagu apa, mau diputerin lagu apa, tinggal di komen aja nih Kak. Tinggal di komen aja mau request lagu apa. Nah, kita masukkan ke kereta lagu nih, ke antarian lagu. Sudah ada beberapa lagu ini yang masuk ya beberapa hari ya. Halo Kak Faisal, Faisal Hendri Nugraha ya. Mau request lagu boleh nih Kak, tinggal di komen mau diputerin lagu apa. Tentunya lagu dangdut ya Kak ya, karena kita segmennya lagi ada di request lagu dangdut Indonesia sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat ya Kak ya.

0: Yuk, kelapati masih dalam program kelapati yang kaya di sore hari ini bersama saya Rizaldi. Dan kita sapa-sapa warga di TikTok dulu ya, kelapati ya. Ini yang bergabung, yang stay di live kita nih ada 7 orang nih ya. Halo Kak Roslin ya, masih setia bergabung di live TikTok kita. Kak Riza, ya halo Kak Riza, mau request lagu apa? Mau diputerin lagu apa ya? Kemudian ada Kak Resti, Restiawati, Kak Bandara, Kak Tasya. Dari tadi juga stay juga dari jam 3 ya Kak. Kak Coklatos juga tadi request masuknya, request lagu dangdut ya. Kak Gambut, kemudian ada Kak Ambrosius. Tentunya buat kelapa yang mau request lagu dangdut boleh banget ya, tinggal di komen aja, nanti kita puterin ya. Tentunya dengan kereta antrian ya begitu ya. Kita baca-baca komen dulu nih. Mantap, request lagu yang penting happy. Siap bang, kita menemani kelapa hari ya di program Berengko ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian halo abang host, salam kenal dari Mami Nolbi. Halo, salam kenal juga Mami Nolbi. Request lagu yang romantis ya bang. Wah apa tuh kak, tinggal disebut aja mau request lagu apa, nanti kita puterin ya kak ya. Tentunya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Bang, request Rumput Tetangga. Oke, siap, kita masukkan kantrian juga nih kak. Request lagu nih ke Ardila, Bintang Kehidupan. Ini lagu dangdut bukan sih kak? Lagu dangdut bukan nih?
1: Bintang Kehidupan
0: lagu pop ya. Kita kayaknya segmennya di Pro 1, karena kita segmennya nih lagi request lagu dangdut Indonesia. Selamat sore mas, semoga Palangkaraya hujan. Iya Kak Riza, semoga Palangkaraya cepat hujan ya. Tentunya pemerintah provinsi kita juga sudah berupaya ya, lewat OMC kalau gak salah Pak Gub kemarin bilang itu ya. Tentunya buat kelapa hari yang mau request lagu dangdut, sambil kita tunggu, sambil kita puterin ya antrian yang sudah masuk. Tadi selanjutnya ada request lagu Gitar Tua dari Roma Irama. Ini dia kelapa hari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Yoko Lopari masih dalam program Badan Koi di sore hari ini bersama saya Rizaldi. Tentunya kita sudah mendapatkan beberapa request ya Yoko Lopari ya tadi ya. Sebelum kita lanjut ke lagu dangdut selanjutnya, kita sapa lagi ini warga TikTok. Halo Kak Roslin ya, masih setia nonton live TikTok kita. Terima kasih. Ada juga Kak Restiawati, ada Kak Coklat, ada Kak Suliwana. Kemudian ada Kak Bang Kosim, ada Kak Aku Aja, Kak Indu Paluy, dan Mas Rian. Ini ada yang nelpon ya, kita kulapari, kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bang Rizal, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Bang, apa kabar ini Bang?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah panas harinya kayak apa lagi Mas?
1: Iya, panas terus nih Bang, perasaan Bang.
2: Iya, itu hidung rasa sasak itu ya Bang.
1: Iya, kita tunggu semoga dalam waktu dekat hujan ya Bang ya.
2: Iyalah. Kenapa Bang, suaranya beda Bang?
1: Suaranya beda, beda kayak mana nih Bang?
2: Kada bersih suara ikam tu
1: nah. Oh, kada bersih. Nah, kalau gini gimana? Bersih kah? Cek kalau?
2: Ah, masih mending nih, mending. Nah, okay. Dari tadi.
1: Mm-hmm. Kayak gini aman, Bang.
2: Tadi kada baik. Tadi kada baik suaranya. Bukan oh, malah iya, menyalakan tuh kada.
1: Aman, aman. Gitu, nah. Aman. Kita malah terima kasih, Bang. Ada yang menginfokan gitu nah, ibarat lo, Bang.
2: Eh, ini kan aku pada menyalakan jam lah, cuma memang kada bagus tadi itu kutu dapat kena pecah-pecah gitu.
1: Ada tersalah setting mungkin nih, Bang. Oke, mari kita lagu apa nih, Bang, sore hari ini.
2: Ini kan masih pina bergema tuh Bang, kada bulat benar Bang.
1: Coba nanti kita cek lagi Bang lah.
2: Kada yang menyalahkan Abang, kada Abang
1: iya, aja. Oke, oke.
2: Aman. Informasi aja.
1: Iya, aman aja Bang.
2: Banyak udah masuk Bang.
1: Kita juga lah di TikTok nih Bang, ada yang masuk nih tadi, yang lagi nontonnya ada 7 orang.
2: Oh, di TikTok, kalau ada buka TikTok Bang tadi.
1: Jadi kita di search aja nih Bang, RRI Pro 4
2: pada
1: malam.
2: Pada melihat kemanya. Bang Rizal yang gantengnya apa ya, kalau buka TikTok kelihatan tadi. Ini ada melihat, aku langsung aja kok anu ke RRI Pro 4-nya, ya ada Bang.
1: Okay.
2: Ini dapat lagu gak Bang?
1: Gimana Bang?
2: Dapat lagu gak?
1: Boleh, boleh. Mau lagu apa nih Bang?
2: Lagunya kalau sempat ya. Ini tahu gak yang masuk nih?
1: Yang masuk tahu ada 7 orang lagi nonton nih Bang. Nah, 8.
2: Enggak yang ngomong sama Bang Rizal ini siapa?
1: Bang Edo.
2: Oh iya, kadang-kadang bilangin makanya gue bingung. Ya apa tahu apa enggak Bang Rizal ini.
1: Ini sudah kawan juga kita Bang.
2: Iya, sudah lawas kawannya ya kadang-kadang anyar aja ya.
1: Kan maka kita Bang.
2: Iya. Ya, aku minta lagu dari Asrap boleh Bang?
1: Dari Akrab.
2: Asrap.
1: Akrab yang nyanyi.
2: Asrap.
1: Yang nyanyi siapa tuh Bang?
2: Yang menyanyi Asrap, Cinta KL Jakarta.
1: Judulnya?
2: Cinta KL Jakarta.
1: Oke, cari dulu nih Bang ya.
2: Ada penyanyi Asrap.
1: Iya, Asrap, Cinta KL Jakarta. Oke, sudah ketemu nih Bang. Boleh,
2: Cinta KL Jakarta. Ya sudah dan salamnya buat Abang Neng Rizal dan Ganteng. Sehat selalu ya kata. Salam juga yang udah masuk semuanya dari Pempat Palangkaraya. Semoga sehat sebarataan ya, tak banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Abang Rizal udah gajian ya Bang ya?
1: Alhamdulillah, sudah nih Bang. Tanggal muda full senyum nih harusnya Bang.
2: Tuh enggak, bagi-bagi goreng pisangnya Bang. Lebih beli aja goreng pisang Bang, nanti dilempar ke penarung.
1: Boleh, boleh, kita bahasa lagi Bang.
2: Aja Bang lah, kita pegayaan ya Bang.
1: Kita
2: disalami semuanya buat Bang Rizal, saya selalu disayang yang punya ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kelapari. Kita masih dalam program Badengko ya. Tadi ada yang nelpon. Ada Bang Edo dari Staji. Kita sapa lagi ya warga TikTok ini. Baca suara teleponnya Kak. Wah, iya Kak. Sorry ya Kak. Mohon maaf ini juga kita sambil kalibrasi ini ya. Ini kalau sekarang gimana Kak? Aman aja Kak? Pecah suaranya, nah agak lumayan. Oke, siap-siap Kak. Nanti sambil diinfokan kalau semisal lagi ada pecah kayak tadi ya Kak, minta tolong. Kemudian biar gak berlama-lama ya, mungkin sambil kita puterin, karena sudah ada beberapa lagu yang masuk ya, Kulapari ya. Ini dia Kulapari, request lagu selanjutnya. Setelah tadi ada gitar tua, ini lagu dari Rumput Tetangga yang dibawakan oleh Nur Halimah. Ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Ya kalau mari kita menyapa kembali ya warga di TikTok nih ya Kolafari. Masih dalam program Kolafari yang intinya di sore hari ini bersama saya Rizal di Kolafari yang menemani Kolafari sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan nyebut Kolafari yang mau bergabung.

barusan lockout ya kayaknya, barusan out ya. Selanjutnya ada request juga tadi lah dari Bang Kosim Sate di TikTok ya, requestnya lagu Nasib Janda yang dibawakan oleh Umi Elvi. Ini dia Kulapari, supaya tidak berlama-lama ya, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Yo kalau hari itu jam 9 pertengah badan koi, bahas aja kita puterin ya lagu dari Elvis Casey dengan judulnya Nasib Janda. Karena keterbatasan waktu nih ya kalau hari ya, kita menyapa lagi warga di TikTok. Kalau Kak SKPLK, Kak Roslin ya yang masih setia tentunya. Ada Kak juga, Biding juga, kemudian ada Kak Dodi. Tentunya kayaknya kita harus tutup dulu ya kalau hari, karena kita menghabiskan lagu yang sudah masuk. Tentunya program Badeng Koi setiap hari di RRI Palangkaraya dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Buat kelapa hari yang barangkali mau request lagu lagi ya, bisa bergabung besok. Tentunya di pukul 15 dan juga pukul sampai pukul 17. Ini lagu selanjutnya kita puterin ya, lagu dari Bang Edo tadi di Palangkaraya. Lagunya request dari Asraf, Cinta KL Jakarta. Ini dia kalau apa kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Iya, kalau mati 10 menit, 12 menit ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan artinya kita sudah berada di penghujung program Badengkoy di sore hari ini ya, kalau pari ya, edisi hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026. Sepertinya cukup untuk kita putar lagi satu lagu dangdut ya. Ini requestnya tadi ada masuk dari KKS, judulnya Judi. Request lagu judulnya Judi dari Roma Irama. Kemudian ada juga ya, kita baca komen dulu dari Bang Hasimi, Hasimi Nur. Assalamualaikum warga Palangkaraya. Semoga, wah semoga apa nih Bang? Semoga baik-baik aja ya tentunya ya. Tentunya kita sapa juga yang masih bersama kita di penonton live TikTok ya. Ada Kak SKPLK, kemudian ada Kak Mami. Sebagai penutup ya, aku lapar ya. Kita puterin lagu Roma Irama dengan judulnya Judi tadi ya, aku lapari. Tentunya setelah ini akan masih ada program lainnya ya, aku lapari, di area perempat Palangkaraya. Sebagai penutup di Badengkoy di sore hari ini dia aku lapari, lagu Roma Irama dengan judulnya Judi. Wah, ini ada yang komen lagi nih, aku lapari, dari Kak Peppermint. Sukses selalu RRI PKY. Siap, terima kasih Kak Peppermint atas doanya. Tentunya buat Kelapari yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya di hotline nomor studio, hotline telepon studio kita ya. Setiap hari di program Badengkoy ada di Senin sampai Minggu di pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini dia Kelapari, lagu terakhir dalam program Badengkoy di sore hari ini. Lagu dari Roma Irama nih, Kelapari.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

yang melamati jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangkaraya secara serentak melaksanakan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD usai menghadiri agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kota Palangkaraya. Kegiatan ini didampingi langsung oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dusdukcapil Kota Palangkaraya Selasa 1 September 2026. Nah, ini menjadi bentuk dukungan nyata DPRD Kota Palangkaraya terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan aktivitas kependudukan. Selain itu, aksi ini serentak ditunjukkan untuk memberikan contoh serta dorongan masyarakat luas agar mulai beralih dan memanfaatkan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, petugas Dusdukcapil mendampingi para wakil rakyat melalui beberapa tahapan verifikasi. Proses aktivasi dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi data, pemindaian wajah atau face recognition, hingga IKD resmi terintegrasi dan aktif pada telepon seluler masing-masing anggota dewan. Demikian kelapa di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
3: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
2: Maksudnya?
3: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
2: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
3: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
2: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
3: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
2: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
4: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ya, lewat menjelang memasuki waktu maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Plus 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan suci ayat suci Al-Quran dan tentunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah tiba waktunya untuk kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya kalau tadi telah kita dengarkan nontonan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi pelapari yang menjalankan, dan barangkali ada pelapari yang sedang mendengarkan di dalam kendaraan, di dalam mobil begitu ya. Tidak ada salahnya menepi sejenak untuk segera menunaikan ibadah salat maghrib, karena sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang tidak kita tunda-tunda. Dan saat ini kita telah di Radio Pelawat Palangkaraya, kembali lagi masih dalam program Info Budaya Kulapari tentunya. Jangan beranjak, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan kita bawakan ya informasi terkait adat istiadat, tradisi dan lain-lain juga tentunya yang ada di Nusantara. Dan ya, Kulapari tetap bersama kami sambil ditemenin lagu dari Chocolate and Coffee Corner.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Kumpul, ada informasi penting.
3: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
4: Sebelumnya aku masuk 1 MHz, saya dari tempat Palangkaraya, tentunya masih di obrolan di Info Budaya, maksud kami kalau hari di Info Budaya di sore ya, sore menjelang malam hari ini. Dan kali ini kita beranjak ke Papua ya, kalau hari, untuk mengenal salah satu tradisi yang syarat dengan nilai kebersamaan, yaitu tradisi bakar batu nih ya, kalau hari ya. Yang dimana kalau hari, tradisi bakar batu ini merupakan kegiatan memasak makanan secara bersama-sama menggunakan batu yang dipanaskan begitu ya. Kemudian batu panas kemudian digunakan dalam proses memasak berbagai bahan makanan seperti umbi-umbian, sayuran, dan daging ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentunya kulap hari ya. Akan tetapi ya, yang menariknya bukan hanya cara memasaknya. Bakar batu menjadi ruang berkumpul masyarakat, mempererat hubungan keluarga, serta menjadi bagian dari berbagai momen penting dalam kehidupan sosial. Dalam tradisi ini kulap hari, proses menyiapkan makanan dilakukan secara bersama-sama. Ada yang menyiapkan bahan, mengatur batu, memasak ya, hingga membagikan makanan. Semangat gotong royong tentunya sangat terasa kuat ya kulap hari dalam tradisi ini. Nah, dari tradisi sederhana ini kita belajar ya bahwa makanan ternyata bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar manusia tentunya. Itulah kekayaan budaya Nusantara, berbeda daerah, berbeda tradisi, tetapi nilai kebersamaan selalu menjadi sesuatu yang paling berharga ya kalau bisa dibilang. Ngomong-ngomong soal Papua ya, kulap hari ini kami hadirkan lagu dari Papua dengan judulnya Rewoy Wega.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Yuk lapati tim penggerak posyandu dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah turut bergerak memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan membagikan masker gratis di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kotim sekaligus TPPKK Kotim Khairiyah Halikinur disampit menjelaskan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus langkah pencegahan untuk membantu masyarakat mengurangi paparan asap. Aksi sosial tersebut menyasar masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara yang melintas di jalan HM Arsyad, tepatnya di depan kantor Kelurahan Mentawu Baru Hilir, Kecamatan Mentawu Baru Ketapang. Selain lokasi tersebut, pembagian masker juga dilakukan di kantor Kelurahan Mentawu Baru Hulu, sehingga jangkauan perlindungan dapat diberikan kepada masyarakat di lebih dari satu titik yang terdampak kondisi udara akibat kabut asap. Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko terpapar asap, terutama ketika aktivitas di luar rumah tidak dapat dihindari. Demikian kelapati berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Paris, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Paris, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, Kulapari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya.
3: Woi mak, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna tege jadi.
3: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: RRI.co.id mak. Yuk, capat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Yuk lapar, kita lanjutkan Pesona Budaya Borneo Malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang

0: terkenal pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapa Ari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yo, Kelapa Ari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Hari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Hari kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Hari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

burung liar yang kian marak di berbagai daerah telah menjadi bom waktu yang mengancam keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan tanpa pengawasan ini telah memicu berbagai bencana alam, mulai dari longsor, banjir bandang, hingga pencemaran air tanah dan sungai. Di banyak wilayah,

di masa depan lingkungan dan generasi mendatang. Tanpa penindakan tegas dan kesadaran kolektif untuk menjaga alam, bencana demi bencana akan terus terjadi, dan kita semua akan menanggung akibatnya.

0: itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung, Lang. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Bupati Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi satuan pendidikan di wilayah dengan kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Disdikpor Lagu Mas Aprianto saat dihubungi pada hari Rabu menyampaikan alasan perpanjangan kebijakan PJJ yang kembali diberlakukan bagi satuan pendidikan di sejumlah wilayah setempat. Perpanjangan PJJ berlaku bagi satuan pendidikan di wilayah kelurahan, desa, atau dusun dengan kondisi kualitas udara masih tidak aman, yakni hingga 4 September 2026 untuk sekolah yang menerapkan 5 hari sekolah dan 5 September 2026 untuk sekolah 6 hari. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah dengan kualitas udara berstatus sehat dan tidak berbahaya dipersilakan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap berkoordinasi bersama dengan orang tua dan wali murid. Kepala satuan pendidikan dan guru diminta tetap melaksanakan tugas dengan memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, baik melalui pembelajaran daring, metode PJJ lain, maupun tatap muka sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Demikian Kulapari Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
4: 95,1 MHz RRI Prompat Palangkaraya. Ya, Kulawari, saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karunggur Modern. Sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Kulawari, hari kini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Berupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut, karungut dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Justru ya, Kulawari, dengan inovasi seperti ini, seni tradisional bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi yang mungkin sebelumnya belum begitu mengenal karungut.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau paling masih dalam program Pesona Karungut Modern nih. Di program ini ya, kita juga melihat bagaimana Karungut kini tidak hanya membawa cerita lama, tetapi juga mulai mengangkat tema-tema kehidupan masa kini. Para seniman muda mencoba menjadikan Karungut sebagai media untuk menyampaikan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Misalnya cerita tentang kehidupan anak muda di kota, semangat menjaga lingkungan hingga pentingnya menjaga budaya daerah di tengah arus globalisasi yang ada saat ini. Dan dengan gaya bahasa yang lebih santai dan irama musik yang lebih bervariatif, Karungut Modern mampu menghadirkan pesan yang tetap kuat namun terasa lebih dekat dengan pendengar masa sekarang. Kelapa Hari, menariknya lagi nih, beberapa kreator bahkan mulai merekam Karungut dalam bentuk video dan membagikannya melalui platform digital. Hal ini tentunya membuat seni tradisi yang dahulunya hanya dinikmati secara langsung dalam acara tertentu, kini bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja ya. Transformasi ini tentunya menunjukkan bahwa seni tradisi sebenarnya sangat fleksibel. Selama nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap dijaga, Karungut bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari budaya Dayak.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tamai selamat lingguna latai, salam saujud, kerende melempang, adil katalino, bat curamin kasaruga, basengat kaju bata, arus, ya. Selamat malam minamama pari-pari samandiyai, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sunita Mantiki kembali hadir menemani aktivitas malam Anda dan kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda kesenian daerah Karungut bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah, dan kali ini ada Enun dan kawan-kawan. Berikut ini untuk Anda.
1: Ya, selamat malam pari samandiyai sundauti naita huang malam tu yete huang acara kesda ike lalu si ke setiap malam Kamis. Ike are menyambut terima kasih terutama yete akan naken ike nyai selaku penyiar ike ya setia menemani ike itu yete setiap pandau Rabu tu pada jam hanya sampai jelatian 30. Are terima kasih selamat hasundau aken mate selamat ya kan yete akeng ke wendue yete obe wendue pebri lah ya, selamat malam ken setah sunda huang kedan itah berigas urasa sehat mudah-mudahan yete itah jtg huang yete proepat tu semoga itah uras huang dalam keadaan berigas. Aku hendak memperkenal helu atau pekesene yete pahari samandiyai atau kawal atau kari anak aken jadi ge rumah huang itu terutama yete pailok elhani yete ge huang silan aku tu yete yete ge manyuling tu itu ye ulu semoga ora bahandang piku ya itu lah semoga ora suang ke dalam keadaan berikas selamat malam pailok
2: selamat malam
1: ya dimaste indah yete ge yete jablihi yete andike yete baru tumbang anjir tewa yete titik surya yete tege huang itu kia tege hadir he kan ye selamat malam ya maste tege aken ke aska pengacapi maste prito lah ken ke prito dan tege kia januar he ye urus tege duma yete maste ge je nampi duma nanda aja tege nanda nindi oh nindi ya. Ya, selamat malam uras akan ita. Semoga ita uras uang keadaan berigas. Hei, duma uras sampai main dua jadi kembar tu. Karena main dua, jadi tata meretu tenu pesan dua terakhir dua kerungut. Hei.
2: Beda kasar yang beda.
1: Oh, ita hendak menyenai hello lagi je kerungut. Yete selaku pembuka akan ita uang malam tu. Yete akan ita prito. Dengan judul Mahaga Budaya Itah, yaitu ciptaan ayu kebuat tau.

0: Iya klute okrungut jadi nyampai abi akin itah prito dengan judul tenda yete mahaga budaya itah betutu yete itah tuh dalam keadaan ya suasana yete narai kontana dia bahalap ngampin keadaan asep kanikate eka abi kehu tuh kalau pelangkaraya tuh anggap pelangkaraya tuh bentuk kehu. Jadi keliling pelangkaraya tu ras bakihu. Nawi kupaya teh huang tumbang nusa nyangi kia kihu. Yo, imbas teh huang kare kan kate pokoknya uras kihu uras sih. Mudah-mudahan ya Tuhan tau menengak kanita yaitu hujan berkat. Nah kanita luare. Jadi tembali kita ngote luar negeri kan ini banjir. Sampai pira ribu ulu matei banjir. Jadi huang ita huang Indonesia tu kemarau sama sinde, pernah jatunti sama sinde hujan. TGK hujan, TTG hanjulu i, dia iya are. Mudah-mudahan, huang bulan itu atau bulan rian kare tau TG hujan kanita menengak kanita yaitu berkat pada Tuhan, mangat kita tau sehat beriga suras terutama kan je kare pehen hasengau na, yo kan kare nak ulu elalalau belua huma, gawi anak sekolah tu dia libur kalau lah.
1: Libur
0: ya benetik ya, karena sekolah nah.
2: Ya,
0: oh, syukur ya Rala. Yo, mudah-mudahan nih libur anu sementara Asep tu lepa.
1: Ya.
0: Belajar meleh huma. Kilau zaman anu huran tu, zaman Covid huran lah. Tapi itu dia zaman Covid, zaman Asep. Oh, terima kasih akan kare penyene, akan penggemar jadi mahining au kerungut tendau jadi nyampai we akan ke Prito. Semoga kita nurus terhibur dan uras sanang pikiran lah. Aku nak menabeh lu yete terutama akan Paguntur Telajan. Ya mungkin TG Mining Saranike atau Hokwe BW Yemelai semoga Bapak hong ke dalam keadaan beriga sehat berserta dengan ibu dengan anak esu. Nah, uras berigas urasa. Salam budaya, Pak. Mesti inai akan pahari jibeken je puna setia. Munduk melai baun radio atau melai baun HP atau imbing HP. Semoga ketunte uras terhiburnya nih hau ikai hamalem tu. Aku anak menabe terutama hindai akan yete kakak bapak ita atau singong lah. Yete ke hong jalan kini balu. Semoga ia mahining dan semoga kia terhibur. Mesti hindai TG tu aku dia ingat minggu jihilu anda te lah. TG pahari mumpung hanyi lenong atau indolesi yang piwara ketingan hulu. Haa. Selamat malam pahari. Aku tidak ingat menyenggol ikau nalah. Kau nyuh menyenggol nah. Malah nyuh anu itu nah nyuh anak nimbang ye. Kare pailok pailok nanak nimbang ikau lah. Nah, selamat malam lah. Selamat mahining muka tege mahining au ke ha malam tu. Dimasteina akan pahari jebeken terutama yete akan Minando Heri, Mama Bapak Heri tege Hawang Bukit Raya, metutu mama dia lalau berigas semoga berigas sehat urasa. Nah, jat tunti kaban KPH dan kembali kilau hello. Mas Tainai akan kanda Indodian Bapak Dean. Nende tu en hong Bukit Liti hong ke dak tawa ente ge Bukit Raya. Sat malam kia kanda. Semoga terdiam mahining saran ike tu dan semoga ketum terus terhibur kia. Akan pahari yete Indo Erik Bapak Erik Indo Wahayu. Semoga ketu nuras mahining mina dudona jite ge hong Bukit Raya kia akan pahari yete Teratai. Semoga uras mining dan seluruh kia YTG Huang Bukit Raya ketun YTG menyanyi serani kia Huang Malam Tu. Semoga ketun uras terhibur urasa. Dan aku hendak mengerungut kia lah. Mulang-mulang JTI kerungut lah. Ayo jatun ti nampak kerungut. Ya kare panah nampak kerungutin. Jadi kerungut itu
1: penyakit rindu.
0: Penyakit rindu okon Bapak Kari. YTG penyakit rindu ciptaan awi YTG almarhum Bapak Sersua lah. Puna jitu teh puna anu ya kerungut jitu teh kilau panuluna
1: favoritku
0: jadi ila ketun pedai lah menyeneh ha.

0: Semoga karyawan pak nyene kerungut, penggemar kerungut, semoga terhibur lah nyene au kerungute. Amun tege au je salah, ampun maaf. Maklumi di sasar mata ipat tuh met salah tempayah, salah sebut. Tapi Ike sangat bangga, sangat berbahagia. Yo, abi Ike tu tahu yete naraikon itah na menyampai au budaya itah tu, terutama budaya kerungut klasik. Jadi Ike tu sangat bangga. Abi narai jarang-jarang hati JTG yete kilo sanggar guru-guru tu jitau setiap huang je minggu narai sebut tete huang je bulan angka 4 kali lah. Je minggu sinde Ike itu yete mampalampang budaya kerungut klasik tu. Jadi akan tunda pahari anak aken JTG telinta yete mangarungut klasik tu, silakan tau dumah akan RRI atau berlatih dengan kekawalan tu yete Pak Ilok, Ibu Titik, siap eventu melatih ketun awang ji hindai tau klasik, silakan belajar klasik elak modern lah. Tau modern tapi hong PK TGK, namun khusus akan ditahano ya tau modern te klasik kurasai. Kehendak te punailah aja modern tendai, tapi kalau nampin terdengar jite jadi kilau kan dulu nah. Jadi anu dai, tradisi dai. Jadi setiap acara te pasti te giat tandak timang au. Yo. Ya, termasuk aku tu hendak ngawin anakku kia, aku sekilau mengundang kia ilah kan tunda pahari kula jelahan mikir dia sampai undangan. Aku tu ngawin anak ku te bulan jitu, bulan September tu tanggal 25 20 Jawen. Yete huang Eka aku Bukit Raya yete amun te giat waktu pari samandia itu rumah. Kita sama-sama yete perami ampin acara teh aku dia hongkar gedung aku tu meleh umai memang Eka aku teh kuriki yo, tapi dengan kakuri ketekia yo kita sama-sama kumpul tunda pahari kula jalahan di tege waktu tau dumah silakan dumah lah niki ku dah ingat kerja ka sene ke tunda pahari ge undang aku kare abang janda sangat tau dumah silakan dumah lah tu aku handap ebe nang rutan ai kaulah selalu para Pak Ilok tu mengarungut aku anak menabe hina yete kan kare kekawalan hindai kumantehau di atas peda-peda ike tu mantehau lah yete akan igot akan seniati akan samsi akan geritik akan ehet akan bardi yo mungkin je deroh tu pun orang deroh ike telu tu mungkin hendak nana dua deroh ke hendak ike telu dia mohon yo ike deroh na tapi nyama kila nampi nyama maksa mun aku tu pun apa kulas tak yang aku tena yo sasar jadi miang ku pehek kere hotulang te iba pikir nak ku tu yo hendak tenei kuang meleleri itu kuang ba anu tu yo heka angata yo jadi semoga jewan aken tu jitege generasi-generasi penerus tu ela ketun sampai peda lah ela ketun sampai tende yo abi ke ji bakas tu nah paling kare duit je duit telu nyelu kare lah uli ke ngombak ngeriak mati da uli ke ni kuang kumadu tawa je pa ilok kone titik mungkin masih uli ande
1: masih uli
0: mun aku tu dak menjamin lah
1: Yo,
0: gancang aja pandir. Yo, pandir tu gancang aja. Kalau kau luna, mau kir langit mengerabang petak aja pandir. Yeah. Yo, jangan kata keranoin. Jadi akan anak kaken, jadi kita lenta te, elak kentun sampai kendor kau luna, elak sampai mundur. Jadi elak mundur, jelas harus maju terus. Yeah, isen mulang na, jadi isen mulang dengan pantang mundur. Sebelum berperang na, sebelum berjuang. Jadi semoga ketun jadi kita lenta ketun tak ku tahanjak sampai ketun teh tau ngecapi tau gandang apalagi sampai tau ngerungut. Nah, jadi ela baya ita te memperaha montege handak kere puluh menyewa ita harun tah yuk tah nak ita tulak tege lu nyawa ita sekian puluh juta au yo handak nai ayo amun je kere anu te narai ge ita tulak ya tu duit tak ya. Jadi ela narai ku te nah kilau artis nah even anu lomba dangdut nah yo kemudian berhasil kan orang duit sama itah tu nah yo itah tu artis kerungut tau itah tu nah yo jadi muntah kita lintah gitu nah ngajung ngawak ketun kareh nah jadi ketun berluak baranu tu nah ketun kebuat masing-masing dai duit kya di samping misal aja pegawai jadi kareh narai kehete teget lintah misal kan kepala dinas oto ngerungut nak wah kujite nah oto ngecapi jelas karena anu ketun karena tihau karena imbit jadi abis ke depan tu itah ada ketawa. Jadi mudah-mudahan kare pari samandiai tege kare anak esu yo ajar ngerungut lah. terutama kan Pak Ilok kena titik terus teget ano penerus ketendue lah tu dia jatuh penerus ketendue
1: wara ya kau tu orang sih itu
0: harus teget penerus. Ha, jadi semoga ita telah sampai ya lah sampai ita kalah budaya ita gawi budaya ulu luar
1: ya.
0: Nah, jadi ita harus narik wanita aku tena sama-sama lah ita te mempelampang ampin budaya ita tu. Yo, ita nak kena je kerungut tidak aja peda-peda aja pandir tu. Yo, nyama anu dia kereta apa noin. Ah, terima kasih ke akan Mina Surya Luhing tega menonton ampin. Sama temale Mina. Ha. Awi anu tu na Facebook ke tu leteng rembut ampin sinyal ampin di alal bahalap. Tu ita hendak nyana je kerungut tidak berapa hari ilok yete dengan judul
1: Lunuk Ramba.
0: Lunuk Ramba ciptaan yete almarhum Bapak Abe Iman.
1: Abe Iman ya.
0: Ya, silakan. Salam-salam ini.
1: Iya, terima kasih akan tuna pahari mina mama hangke bewe tiga mining sarani ke hamalim tu dan terima kasih ke akan pahari ike non bansen jadi mendengar ketika akan utama main beti je karungut yete endau dengan judul Lunuk Ramba ciptaan Abe Mama. Talia Mama ya Abe Iman JT jadi pire-pire nyeluk jeluk bihin ya teman jadi menengah saya lu beraku nyampai ke rungut aku mana Abe Umay JTG menelewu tahwa pendahar bukas gelagah dan tunda pahari anak aken jebekin kia jauli kenyati jepri je uka uras tau tehibur mudahan itah uras bareng bergas belum batuah merajaki panjang umur kalau tiga akan dokarewin anak JTG menelewu Raden Salai Pakyang Dwe uka tau tehibur kia dan akan ya anggota jemaat kia Bang Leon aja rajin dengan seni budaya ya semoga urah tau tehibur mungkin dia oleh kenyau tiga perije aku hendak nyampai kerungut yaitu Lunuk Ramba selamat mihining.

0: kalau teh okrungot teh jadi nyampe ya wi parita ilok atau bapak kari ya dengan judul lunuk ramba. Kayak kata tege burung mani jibua lunuk lagi lepa. Mahi musim pandang tu lepa ini sih ya berduruh beratu ngambang mua apalagi jemua ngambang mija tahu.
1: Lepa berduruh.
0: Yo nara tu jekinan burung nara jemani burung kayak jatun kan. Jadi kita kilau ya tampengan tanding atau pari bahasa akon luna. Pari bahasa luna. Kerungut lah. Jadi kerungut tuh arek macam. Yo, tege je menyindir, tege je narai sewo takut tete. Ma narai. Arek oh no, arti daripada kerungut tuh lah. Jadi makanya ngarang kerungut tuh amun itah masih ja lalu pikiran tepas, ja tahu. Betem tege je lawi upu dia sama deh.
1: Ya.
0: Yo, jadi mun kerungut tuh lawi teh sebenarnya teh harus sama. Jaka i epat baris teh uras i uras ah. Ja tahu ji i tege e tege u, ja tahu. Ya, jadi sebut tete kilau-kilau kanu je telimpang nah. Au hate janggal lau sebut tete. Mun dia sama lawi. Ya, jadi kerungut teh harus sama ku teh deder. Ya, deder teh uras sama. Dia tahu je beken-beken menurut IKJ seniman kerungut tuh je aku tahu menurut tuduh je kare tege au ya tu nara AI nara sebut nah. Ayo AI ya tahu AI nara sebut ya jadi amun nita lah sampai kilau te lah amun nuru silakan nita lah ya. Jadi kelute lah kerungut te ye te semoga kare tunda pahari uras terhibur uras aku nak menyampai tabe helu helu bara pahari ta titik surya ngerungut. Yaitu terutama akan Pak Hari Krishna Nigam. Selamat malam Pak Hari. Atau Bapak itulah. Wis murus tegi isu na kita mau jadi. Yaitu mesti ini akan Doni. Doni Christian Melai Loksado. Selamat malam Kia. Akan Yat Nebetuyan Turjo Sadur. Selamat malam aku udah tau neka gitu. Mesti akan Adis. Akan Lamiang Lamiang. Akan Sri Yani. Yete Huang Srianti awandi ku jitu tempat terusan yete mate kan anak ku meleh huma yete Angel ben due bapak meleh huma kan ni selamat malam urasa selamat malam kia kan indukku mungkin tege mahining au siaran ke malam tu semoga umai huang keadaan beriga sehat panjang umur ada rezeki mai lah biarpun jadi bakas ya siap-siap titik surya. Ya pada yuli ngenderang mele kere bentuk jalan beduli mele itu. Ya tame anu. Ya itu anak menyanyi ije kerungut bara yete Ibu Titik Surya dengan judul narai tik
2: Bahaya Apuy.
0: Bahaya Apuy ya.
2: Bahaya Asep Apuy. Bahaya Asep Apuy ciptaan Tailok Elhani. Sebab behau suara aku tenang.
1: Itu perwakilan bertembang anjir. Kula koron.
3: Ya selalu aku bara aku ngarungut. Terima kasih dengan kakak Inun yang jadi imbit acara hamalem tu.
0: Imbit tu siap-siap Januari lah.
3: Aku menyampai salam helun yete akan seluruh guru SDN Jamin Penarung. Akan anakku JTG melai kejauh kanih lah. Akan kekawalan baraku BBB kalau kamelai. Benar-benar kakak doatin berigas kea. Akan Indu Budi Jemela Lebu Sigi. Akan seluruh keluarga aku JTG Melai Kuala Kurun Tembang Anjir. Akan Kuala Buhan Barak Kewe Kaluka Melai Barak Sampai Jet Matetena TG Nyuhu Ma Nyenggol Endau lah. Sanggar Seni Bunut Batarung Matehinai Yopa Barapundu Iye TG Menonton Nala TikTok Mata tege hinai sanggar penyang karuhe tatau. Selamat mahining karungut tuh. Selamat menyeneh.
1: Ya, sanggar-sanggar cinta dengan budaya.
3: Akan seluruh sanggar di tege hokota Palangkaraya atau melai desa lah. Bahaya Asep Apuy ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat mahining.

0: apa mau ndak pas ya lah.
1: Ya, kulit teh kerungut jadi nyampe ya Wi Parita titik Naro, Surya. Awi teh Wi kan Wi nelian anu kumaha nasib pindah ya teh uli ngombak deh. Kalau kare kumaha nasib pindah. Jadi maklumi, dimaklumi. Yo. Jadi semoga ya jelas teh terhibur urang salah nyane hau kerungut teh. Jadi semoga I Asep teh tau terai, tau barana yang kan itah karekehu narai macam. Semoga tahu tende. Siap-siap Januar? Nala judul kurungut mana? Itu hendak menyanyi hendak ije kerungut langsung lah. Tu siap-siap hendak Nindi dan Nanda lah. Ini Mas Januar tu. Oh, itu hendak menyanyi hendak ije kerungut yaitu Bara Januar yaitu dengan judul Tingak Ajar Akan Anak Sekula Ciptaan Ucun Atingang. Salam oras kan ketun Gunung Mas Kau yaitu ke yaitu berkawal dengan aku melalui FB tu. Semoga ketun nonton. Mampi tu rebenya mampi pun aja lanyap perluna. Ketun ya ento event terus ya banyak belah rumah lah ya banyak imbing HP ya nak ya jadi siap ya akan kita pidui ya tu hitamnya nih kerungut yete bara akenita atau esunita yete Januar.

0: Ya, sama-sama kaya. Aku tahu kerungut nyampai gawi yete akenita atau isu ita yete Januar dengan judul terindah tingak ajar akan anak sekolah ciptaan Ucun Tingang. Memang tegak salah saya buat tete Cun. Yo. Aku tahu kerungut te semoga ketun mahining tingak ajar akan ketun di sekolah semua sekolah sekolah bujur-bujur raulah ialah sampai sekolah te bapacar helu. Yo, karena bapacar nunggu jadi urus selesai. Yo, habis sekolah tu jatun tina yang bika jadi bakas biar kehendak nai jatun. Ya, jadi selama masih tabela masih tege kepintar keharati wita tu sekolah tu pasti tege pasti pintar harati ngau ilmu. Tas tujuan ita sekolah tu. Mangat ita te elak belihi bara uluh beken. Elak hapakat dengan kawal. Iji tau menjerumus arep. Dan elak kia kawal te asal mimit tulak. Yo jak tawa ke kue tujua uras umbak tulak. Jadi mintih kawal te je kue hampi je tau ngawal jite je ngawal amun mimit nyerumus akan jadi abah lap elak nuke pie biar ye kebuat tambah kawal ya. Elak ngawal ye kajatun kawal lah. Kute. Jadi habis sekolah tu apalagi zaman gitu zaman oyah tu je zaman modern naona puna je nalai saya buat tete, kita hari kita bukti anak uluh te malah bahani dengan guru, yo malah tahu hal hendak tampar dengan guru, yo, amun di amun di tete dia tahu kita menyalak kere guru melah sekolah, yo, amun orang sekolah te jelas guru je mendidik, amun melah huma jelas uluh bakasa, jadi akan ulu bakas rendeng-rendeng yo elak ke jasal isu tenyalak ke guru yo jadi harus kita teh harus menggau permasalahan tenarai hingga guru teh tahu besingi gawi aku tuh mantan guru kia yo jadi hendak terus nyelu tu jadi pernah tugas dan aku jadi mengkeme 40 nyelu aku teh huang pendidikan tuh yete bare nyelu hanya 4 aku teh jadi mulai majar anak uluhan yaitu mengajar, dia aja mengajar mengajar, mendidik nah, jadi suku pangat tete hasundal dengan anak uluhan tetapi kata hingku je mengajar 40 nyelu te hindai puji muridku te ije bahani hasual dengang ko yo jadi aku te mengakui muridku te amun dengang ku te uras mikeh hewen dah bahani tapi aku te guru olahraga nah, jadi amun hewen kita aku te yo kita aku berkejawi yo hadari bae bulak kelas teh kita nak hadari buha ben. Ibu rumah kuna ben. Ya, jadi aku teh dia badi ji istilah teman ama marep pula katahin ku majar 40 nyelu teh hindai puji murid ku teh kalahi dengan atau soal dengan mun aku besingi dengan ben. Mun aku ningak majar ben awi ku tingak ajar ku teh bujur buah mangate ben tu jadi ulun kelunen ku lubakasna. Yo jite o tingak ajar teh. Dan kia kan nak luhu yatu lah sampai dia bingat tingak ajar ulun bakas barahuma baralebu ku teh ih aku kesimpulan teh. Jadi tege je punah itu punah guru itu punah ye punah metu hano ye majar. Yang kita ibu titik surya teh. Ya masih aktif. Menaku tu jadi ye kelakuan pina jadi lepas tugasku jadi sedang kya. Oh siap-siap. Nanda Nindi jadi siap?
1: Ya.
0: Halo?
1: Nanda.
0: Halo Nanda Nindi. Jadi siap?
1: Ya.
0: Ya. Hayak kah? Hayak kah? Iya. Yuk gendang. Aska.

dendere ya. Cak telu menit di sana. Cak telu ya. Ya pakan lanjut kau tendang.

0: Belaku ampun, sudah hinaita huang minggu jerahian yaitu huang jam jisama andau jisama. Semoga ita uras huang dalam keadaan sehat berigas urasa. Salam huang sidi huang udara tetap huang udara lah. Salam Hollywood jauh tanpa sawah lah. Terima kasih akan penyiar ke yaitu akan kenyai Tausoneta dan terima kasih ke akan operator ke jadi setia menemani ke hingga sampai selesai acara tu. Selamat malam, selamat hambilang asudah tinaita keadaan dia sehat. Amin.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih Kia Kan Mina Enun dan kawan-kawan. Jadi menghibur kita malam tuh Pulau Pahari dengan kesenian daerah Karungut, Kalimantan Tengah. Kembali bersama saya Suneta Mantika, tentunya bersama Anda di malam hari ini berbagai aktivitas ya. Dan tentunya akan kami terus temani Anda Kulau Pahari hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja hadir di ruang dengar Anda Pesona Karungut. Semoga terhibur di malam hari ini. Kita akan kembali menemani aktivitas malam Anda Kulau Pahari. Masih kami hadirkan ya berikut ini. Kembali ada lagu-lagu daerah Nusantara dan kali ini ada lagu dari daerah Kalimantan Tengah sendiri bersama Erika Sinta Bella dengan Hatue Impian untuk Anda berikut ini.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
3: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
2: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
3: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
2: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
3: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
4: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Paharina masih bersama kami perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja kami hadirkan informasi untuk Anda, Kula Pahari. Tentu saja berkaitan dengan tradisi budaya ya. Untuk Kula Pahari dalam rangkaian informasi pesona Nusantara, kita menuju ke Aceh. Ada yang biasanya disebut tradisi tepung tawar ya. Peusi Jiuk, doa dan harapan dalam tradisi Aceh. Ya, Kula Pahari pernah enggak ya melihat sebuah momen ketika seseorang mendapatkan keberkahan, lalu keluarga dan orang-orang terdekat berkumpul memberikan doa dan harapan baik ya. Nah, di Aceh ada sebuah tradisi yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Namanya Peusi Jiuk. Peusi Jiuk ini Peusi Jiuk gitu ya. Merupakan tradisi adat yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus doa untuk keselamatan dan keberkahan. Tradisi ini bisa hadir dalam berbagai momen penting seperti pernikahan, keberangkatan seseorang, menempati rumah baru, hingga ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atau pencapaian tertentu. Dalam pelaksanaannya, seseorang yang menjalani Peusi Jiuk gitu ya, Peusi Jiuk biasanya didoakan oleh orang yang dituakan atau dianggap memiliki pengetahuan agama dan adat. Ada berbagai perlengkapan tradisional yang digunakan termasuk beras, air, dan dedaunan tertentu yang memiliki makna simbolis. Yang menarik, Ulo Pahari, Peusi Jiuk ini bukan sekedar rangkaian ritual adat. Di dalamnya ada pesan tentang bagaimana masyarakat Aceh menghargai rasa syukur, doa, kebersamaan, serta hubungan antar manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, ternyata yang diwariskan bukan hanya bentuk tradisinya, tetapi juga nilai kehidupan di baliknya. Itu tadi kelopak informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legend.
2: Biasalah anak muda.
1: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
2: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
1: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu nggak takut sama karhutla kayak tahun lalu?
2: Takut. Ya udah deh, main Mobile Legendnya nanti aja lagi deh.
1: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Di sebuah kampus perguruan tinggi, empat mahasiswi PGSD semester 5 sedang berkumpul di taman kampus. Mereka adalah Fitri, Ida, Hindun, dan Puja. Keempatnya adalah sahabat karib yang selalu bersama sejak semester 2. Hari ini mereka sedang membicarakan rencana kuliah kerja nyata yang akan dilaksanakan saat liburan semester. Keempat mahasiswi tengah duduk melingkar, terlihat serius sedang berdiskusi.
1: Oke, teman-teman, kita sudah harus tentukan mau KKN di mana nih, karena batas pendaftarannya tinggal seminggu lagi nih.
2: Wah, iya nih, aku bingung mau pilih desa mana, banyak banget pilihannya.
3: Nah, gimana kalau kita pilih desa yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar formalitas KKN aja?
2: Tunggu guys, aku punya ide. Bagaimana kalau kita KKN di desa kakekku saja? Di mana itu Puja?
4: Di desa Baliti. Desa itu masih tertinggal. Banyak anak putus sekolah. Ibu-ibu banyak yang menganggur. Dan potensi alam belum tergali. Sebagai mahasiswa PGSD, aku merasa harus berbuat sesuatu untuk kampung halamanku.
1: Wah, menarik. Kita bisa bikin program yang berdampak nyata dong.
3: Nah, aku setuju banget. Daripada KKN di tempat yang udah benar-benar maju, lebih baik kita ke desa yang benar-benar butuh bantuan kita aja.
2: Oke deh, aku ikut. Tapi kita harus punya program yang jelas ya. Kita kan calon guru, jadi harus profesional nih.
4: Terima kasih banyak ya. Aku janji, ini akan jadi pengalaman yang berkesan. Yuk kita susun program yang matang.
0: Satu bulan kemudian, keempat sahabat tiba di desa Baliti. Desa yang asri dengan sawah yang membentang, tapi terlihat sepi. Banyak rumah yang ditinggalkan karena penghuninya merantau ke kota. Mereka disambut oleh keluarga Puja dan beberapa warga desa. Keempat mahasiswi berdiri dengan tas ransel dan melihat sekeliling mereka.
3: Subhanallah, indah banget desanya. Udaranya segar, pemandangannya juga hijau.
2: Iya, tapi kok sepi ya? Jarang sekali terlihat anak muda.
4: Itulah masalahnya. Di desa ini banyak pemuda yang pergi merantau. Mereka pikir di desa tidak ada masa depan.
1: Jadi kita harus ubah mindset itu. Desa ini punya potensi yang luar biasa. Hanya perlu dikembangkan dengan cara yang tepat aja.
2: Oke siap. Jadi apa nih rencana kita? Kita punya waktu 1 bulan di sini.
4: Sebelumnya aku sudah observasi. Desa ini punya 3 masalah utama. Yang pertama, pendidikan anak-anak terlantar. Lalu yang kedua, ibu-ibu tidak punya penghasilan. Dan yang terakhir, produk lokal tidak bisa dipasarkan.
3: Nah, kalau begitu, kita bisa bagi tugas. Aku bisa fokus di pendidikan anak-anak, mengajari mereka dengan metode yang menyenangkan.
1: Oke, aku fokus mengorganisir ibu-ibu untuk membentuk kelompok usaha bersama.
2: Wah, seru nih. Aku tangani pemasaran digital aja deh. Langsung aja kita bikin akun media sosial untuk produk desa.
4: Oke, aku akan koordinasi semuanya dan hubungkan dengan pemerintahan desa. Kita kerjasama ya.
1: Si.

0: 3 minggu telah berlalu. Keempat sahabat bekerja tanpa henti. Ida membuka kelas belajar gratis untuk anak-anak dengan metode bermain sambil belajar. Fitri berhasil mengumpulkan 30 ibu-ibu untuk membuat kerajinan anyaman dan makanan tradisional. Sedangkan Hindun sibuk memotret produk dan mengelola media sosial. Dan Puja mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan dinas terkait. Warga desa mulai melihat perubahan. Keempat mahasiswi terlihat lelah tapi bahagia. Mereka sedang duduk beristirahat.
1: Capek banget, tapi aku juga seneng banget. Anak-anak di sini, mereka sangat antusias belajar. Mereka haus ilmu, cuman kurang fasilitas aja sih.
2: Ya, ibu-ibu juga semangat banget nih. Mereka senang punya kesibukan yang produktif. Ada 30 ibu-ibu yang sudah bergabung di kelompok kami.
3: Lihat guys, akun sosial media kita sudah 2000 pengikut. Banyak adoran yang masuk. Ada yang pesan kerajinan anyaman dan keripik singkong buatan ibu-ibu.
4: Alhamdulillah, pesanan sudah mulai banyak nih. Tapi aku khawatir kalau kita pulang nanti semua ini akan terhenti.
2: Nah, jadi kita harus bikin sistem yang berkelanjutan. Bukan cuma datang, kerja, terus pergi.
1: Bener banget, kita harus training warga supaya mereka bisa lanjutin sendiri setelah kita pulang nanti.
3: Oke, siap. Aku juga sudah ajarin beberapa remaja calon kelola media sosial. Mereka cepat belajar kok.
4: Iya guys, kita juga harus bikin struktur organisasi yang jelas nih. Aku akan usulkan ke kepala desa untuk mendirikan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa.
2: Ide bagus. Dengan BUMDes, usaha ini punya legalitas dan bisa dapat bantuan dari pemerintah.
1: Nah, untuk pendidikan, aku akan siapkan modul dan buku panduan mengajar supaya bisa dipakai guru-guru lokal.
4: Ayo kita selesaikan dengan maksimal.
5: Ayo!
0: Satu bulan berlalu dengan cepat. Hari terakhir KKN telah tiba. Warga desa mengadakan acara perpisahan sederhana untuk keempat mahasiswi yang telah membawa perubahan besar. BUMDes telah terbentuk. Kelas belajar anak terus berjalan dengan guru lokal. Dan pesanan produk terus-menerus berdatangan. Kini desa Baliti mulai bangkit. Keempat mahasiswi berdiri di depan warga desa yang tengah berkumpul dengan raut wajah yang sedih.

0: kakak, adik sekalian. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat kalian selama sebulan ini.
1: Kami datang dengan niat membantu, tapi justru kami yang banyak belajar. Kami belajar arti kebersamaan, kesederhanaan, dan kerja keras dari kalian.
2: Jadi, kami mohon Bapak, Ibu, jangan berhenti sampai di sini ya. Terus kembangkan usaha kalian. BUMDES sudah berdiri, tinggal kalian yang menjalankannya.
3: Jangan khawatir, Bapak, Ibu, kami tetap membantu dari jauh. Akun media sosial akan kami pantau terus. Kalian sudah tahu cara mengelolanya, tetap semangat ya.
0: Kami pulang bukan untuk meninggalkan, tapi kami meneruskan perjuangan dari tempat lain. Suatu saat kami akan kembali, dan kami harap desa ini sudah lebih maju lagi.
1: Ingat, pembangunan sejati dimulai dari desa.
2: Ya, desa ini bukan tempat untuk ditinggalkan, tetapi tempat untuk dibanggakan.
3: Percayalah, kalian punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya.
0: Terima kasih Desa Baliti, kalian sudah jadi keluarga bagi kami. Mari bersama-sama membangun desa.
4: Membangun desa Indonesia dari desa.
5: Lima bulan setelah kepulangan mereka, Desa Baliti menjadi desa percontohan di kabupaten. BUMDES berkembang pesat. Anak-anak tidak lagi putus sekolah. Produk desa laris hingga keluar provinsi. Puja, Ida, Hindun, dan Fitri membuktikan bahwa mahasiswa PGSD bukan hanya calon guru di kelas, tapi juga agen perubahan bagi masyarakat. Mereka mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari kepedulian, persahabatan, kerja keras, dan keyakinan bahwa desa adalah akar kekuatan bangsa. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang mandiri. Demikian mini drama dengan judul Bersama Membangun Desa, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Nur Fitriah sebagai Fitri, Siti Zuraida sebagai Ida, Hindun Esti Pratiwi sebagai Hindun, Puja Diva Dwi Sandi sebagai Puja, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Robi Setiawan Eskom.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Malam hari ini masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami akan hadirkan tentunya untuk menemani aktivitas malam Anda satu buah paket acara Bicara Budaya untuk kulapa hari menemani istirahat malam Anda tentunya di malam hari ini. Walaupun cuaca masih kurang kondusif ya, masih berasap di luar sana. Semoga saja kondisi ini bisa cepat berlalu kulapa hari, dan kita tetap berdoa supaya cepat diturunkan hujan begitu ya, untuk meredakan semua permasalahan ya kemarau yang panjang ini. Jadi kita harus berdoa bersama-sama tentunya, semoga kondisi ini cepat berlalu ya kulapa hari, karena sudah berdampak sekali kepada kesehatan lingkungan dan tubuh kita tentunya yang menghirup asap ini ya. Oke, kulapa hari langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Feature budaya Napaktilas Tumbang Anoy.

0: Tumbang Anoi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menjadi tempat yang bersejarah bagi suku Dayak karena di tempat itulah digelar Rapat Damai Suku Dayak pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894. Rapat akbar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan atau Borneo yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Agar generasi ke depan tidak melupakan itu, para tokoh-tokoh Dayak bersatu untuk menyelenggarakan kembali napak tilas Tumbang Anoi yang dilaksanakan pada 22 hingga 24 Juli 2019 lalu. Pendengar, berikut ini penjelasan Ketua Panitia Seminar Internasional Napak Tilas Tumbang Anoi 2019, Dagut Hajunas, yang juga merupakan tokoh adat Dayak.
1: Perjalanan menuju Tumbang Anoi memang sangat berat dan melelahkan, ditempuh kurang lebih sekitar 7 jam. Dari Plangkaraya ke Kuala Kurun, dan dari Kuala Kurun ke Tumbang Anoi. Dengan medan yang cukup berat, sampai di Tumbang Anoi memang dalam keadaan jalan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ini adalah semacam namanya juga napak tilas, menggambarkan dalam keadaan susah payah, dengan sarana prasarana yang sangat-sangat minim. Kondisi di desa Tumbang Anoi juga, kalau menurut ukuran kota, mungkin itu memang jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi namanya juga di desa Tumbang Anoi, dan menurut hemat kami, itu jauh lebih bagus pada saat 1894. Sehingga Damang Batu dulu menjadi tokoh sentral, mengundang seluruh tokoh Dayak sepulau Dayak itu, menurut informasi kurang lebih sekitar 1.000 yang hadir pada saat itu. Nah, sekarang ini kurang lebih 5.000 atau mungkin lebih dari 5.000 yang hadir. Sehingga di Tumbang Anoi, melimpah ruah, masyarakat di sana euforia, ternyata masyarakat Dayak bisa bersatu padu untuk tujuannya tidak ada lain, mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak. Tujuan selain yang tadi Pulau Dayak, kemudian juga mendukung dari pemindahan ibu kota, ada satu hal yang utama. Cita-cita masyarakat, cita-cita tokoh Dayak, terutama Damang Batu dulu, tidak ada lain. Sumber daya alam yang melimpah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Dayak, bukan kesejahteraan masyarakat di luar. Menurut saya, beliau sangat layak diangkat menjadi tokoh hak asasi manusia atau tokoh HAM. Karena pada tahun 1884 itu ada beberapa hal yang utama. Pertama, tidak ada lagi yang serang-menyerang antar desa, antar sungai, dan tidak ada lagi yang menghapuskan yang sifatnya kayau-mengayau atau mencari kepala atau memotong kepala. Kemudian yang lebih dari itu, menghapuskan perbudakan. Jadi tidak ada lagi yang jipen, hajipen atau budak memperbudak. Jadi tidak ada. Setelah itu memang tidak ada lagi di Pulau Dayak ini.
0: Pada masa lalu, suku Dayak di Kalimantan hidup dalam suasana pertikaian antar suku. Untuk menghentikan perbudakan dan saling membunuh, ada ide untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Dayak di Pulau Borneo, termasuk dari Sabah, Sarawak, dan Brunei. Pertemuan tersebut terlaksana pada tahun 1894 atau 125 tahun silam. Tokoh paling fenomenal kala itu adalah Damang Batu. Damang yang dengan gagah berani menyatakan diri sanggup menyelenggarakan perhelatan besar tersebut. Selain memiliki tempat berupa rumah betang yang besar, juga sanggup menyediakan ratusan ekor sapi untuk disembelih menyambut tamu-tamu dari berbagai penjuru Kalimantan, termasuk para residen Belanda di Kalimantan, dihadiri pula oleh para kontrolir dari Melawi, Tanah Dayak, dan sebagainya. Demi perdamaian, para leluhur suku Dayak pada zaman dulu, mereka rela ke Tumbang Anoi dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Karena bagi masyarakat Dayak, perdamaian Tumbang Anoi merupakan sesuatu yang sangat penting dan bersejarah. Pendengar, bagaimana pandangan para generasi muda dalam menyikapi perkembangan sejarah napak tilas tumbang Anoy? Berikut ini komentar Nina Layawati, merupakan salah satu peserta napak tilas tumbang Anoy.
2: Harapannya semoga kegiatan napak tilas di tumbang Anoy bisa menumbuh kembangkan rasa persatuan, persaudaraan di antara sesama keluarga besar Dayak sedunia. Dan akan kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi masyarakat Dayak dalam mewujudkan peradaban dalam kehidupan untuk menjaga keseimbangan.
0: Kesepakatan Damai 152 suku Dayak pada 1894 di Desa Tumbang Anoy, Damang Batu, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tidak lepas dari sosok bernama Damang Batu. Berkat Damang Batu, perang antar suku dan berbagai bentuk kebudayaan yang semula dianggap sebagai pemecah persatuan berhasil dihentikan. Sekarang, suku Dayak benar-benar dapat bersatu seiring sejalan dalam membangun peradaban Dayak. Salah satunya menekankan masyarakat lokal harus menjadi tuan di rumah sendiri, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Semua berkat perdamaian Tumbang Anoy 125 tahun silam.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Belum hari ini masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda satu informasi terkait tradisi Meugang ya, ketika tradisi menjadi momen berkumpul. Ya, kelapa hari masyarakat Aceh punya tradisi ya, Meugang merupakan tradisi masyarakat Aceh yang identik dengan kegiatan memasak dan juga menikmati hidangan bersama keluarga. Salah satu hidangan yang sering hadir adalah daging yang kemudian diolah menjadi berbagai masakan khas Aceh. Tapi menariknya, kelapa hari Meugang bukan hanya soal makanan, tradisi ini menjadi kesempatan bagi seluruh keluarga untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Bahkan, semangat berbagi juga terasa karena masyarakat berupaya memastikan orang-orang di sekitarnya dapat menikmati suasana menyambut hari besar kelapa hari. Bayangkan saja suasana rumah yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi lebih ramai kelapa hari. Ada yang belanja, ada yang memasak, ada yang membantu menyiapkan makanan. Dan akhirnya semua duduk bersama. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih kami teman sajian live berikut ini.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran 2 macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Jabar, Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
6: Halo Marino, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini ya. Dan ini adalah informasi terakhir kita dalam rangka pesona Tundekula. Masih dari Aceh nih ya, ada Peh Cahrot ya. Sejak tradisi dalam kehidupan masyarakat Aceh nih ya, kelopak hari. Padahal masih banyak nih ya, banyak masih tradisi masyarakat Aceh yang masih terbilang menarik begitu ya untuk kita kenali, karena menyimpan cerita tentang kehidupan sosial dan kebersamaan. Salah satunya adalah tradisi Peh Cahrot ya, yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagi tradisi masyarakat Aceh ini ya, aktivitas bersama seringkali tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan. Di balik kegiatan tersebut terdapat nilai gotong royong, saling membantu serta menjaga hubungan baik antar warga. Nilai seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, setiap daerah memiliki cara dan istilah yang berbeda dalam mempertahankannya. Lopari Aceh memiliki kekayaan budaya bentuk terbentuk dari perjalanan sejarah panjang, pengaruh adat, agama, kehidupan masyarakat, serta lingkungan, kemudian berpadu menjadi identitas budaya yang sangat khas. Lopari, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara ya, di malam hari ini. Sana Tundah Kula untuk Anda kami hadirkan. Dan tentunya saya Sunita pamit juga ya dari ruang dengar Anda semua. Jangan kemana-mana, diawasinya besok kita akan berjumpa kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pulau Pahari, pendengar Perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran hari ini Rabu, 2 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 97 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tabe selamat lingguna letai selam sojud karendem lempang. Adil katalina bacar min kasarga basengat kecipata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Kulo Pahari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Kamis 3 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulo Pahari sesaat lagi akan ada program Cahaya Pagi Agama Hindu, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau mendapat sahabat. Oleh karena itu, jagalah ucapan bicaramu dan perkataanmu, karena ucapan dari mulut ini bak seperti pisau yang bermata dua, yang dimana itu bisa membantu kamu atau balik menyusahkan diri.

Om Swastiastu. Tabe selamat lingu nelatai, salam sujud karende malempang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya, Nyoman Deni Haryantama dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dalam program acara Religi Hindu. Kehidupan umat Hindu sudah mempunyai utang atau rena yang populer pada ajaran agama Hindu disebut Trirena. Trirena adalah yaitu tiga hutang yang sudah melekat pada kehidupan umat sedharma. Pertama, Dewa Rena, yaitu berhutang pada para dewa. Kedua, Resi Rena, atau hutang pada para resi, sulingih atau guru suci. Ketiga, adalah Pitra Rena, atau hutang pada para leluhur atau pada para orang tua. Ketiga hutang ini sebagai cikal bakalnya untuk para umat Hindu dalam melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci. Kelima persembahan suci inilah sebagai wujud untuk membayar hutang yang disebut Trirena. Hutang ini yang harus dibayar agar bisa mencapai tujuan hidup sebagai manusia sehingga dapat mencapai Moksartam Jagarita Yaca Iti Dharma, yang berarti dapat mencapai kebahagiaan atau moksa. Dalam pengertian, bebasnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat, berdasarkan ajaran kebenaran Dharma. Jelasnya, telah disebut bahwa yang menjadi acuan dasar ajaran pancayatnya adalah Lontar Agastya Parwa. Menurut lontar ini, bahwa bagian-bagian pancayatnya ialah, pertama, Dewa Yatnya, yaitu persembahan suci kepada Ide Sang Yang Widiwasa berserta manifestasinya. Hal ini sebagai wujud bersyukur dan ucap terima kasih karena mendapat karunia atau anugerah dan berkat sehingga dapat mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan. Kedua, resiatnya, yaitu persembahan suci yang ditunjukkan kepada para resi atau sulenggih atau guru suci karena atas anugerahnya berupa ajaran-ajaran agama Hindu dan juga mengantarkan upacara dan upakara yatnya. Wujud persembahan suci juga melalui resi Biona atau bisa juga berupa resi Daksina atas jasanya untuk membuat para Hindu melek ajaran kebenaran atau Dharma. Ketiga, Pitrayatnya adalah persembahan suci yang ditunjukkan kepada para pitra atau leluhur, bahkan mungkin juga kepada orang tua. Oleh karena melalui jasa para leluhur atau orang tua, kita bisa hidup sebagai pelanjut keturunannya. Maka, sebagai presentasinya, melaksanakan persembahan suci ini sebagai bersyukur dan terima kasih atas jasanya. Keempat, manusiayatnya, yaitu persembahan suci kepada umat manusia dengan upacara-upacara mulai dari dalam kandungan, saat lahir, dan mulai menekelih, bahkan upacara mepandes hingga pemiwahan. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah menolong orang lain yang memerlukan bantuan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan juga para yang tinggal pada di panti jompo. Kelima, adalah buta yatnya, yaitu persembahan suci kepada para buta kala untuk mencapai keseimbangan yang sering disebut nyomnya para buta kala, sehingga kehidupan manusia mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian atau santi. Dan yang tidak kalah utamanya adalah memelihara alam semesta agar lestari, menjaga hutan, mata air, dan hal-hal yang dapat memberi kehidupan pada umat manusia. Pendengar, demikian religi pagi ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi

Oke, okay. Ini memang itu asalnya dari tepung.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tuntas.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kelapa hari, Bupati Barito Utara Salahuddin memimpin apel pagi di lingkungan PDAM Barito Utara bersama Wakil Bupati Felix Sunadi Yetingan dan Sekretaris Daerah Muhlis. Dalam arahannya, Bupati Salahuddin menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Usai apel, Bupati beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan di lingkungan PDAM untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati Salahuddin mengatakan penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pembangunan dan pengembangan fasilitas PDAM perlu dikawal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Demikian Berita Mahala pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahala selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia di kearifan lokal. Kulapa Hari, ternyata tidak semua permandian air panas di Tarutung itu hasil pengeboran buatan. Air panas penabungan di desa Parbujujulu ini memancar murni dan alami langsung dari perut bumi dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius. Kandungan belerangnya yang pekat serta alirannya yang menyatu langsung dengan sungai Aek Situmandi menciptakan pemandangan alam yang begitu eksotis di antara tebing-tebing batu kars. Meskipun letaknya tersebut cukup tersembunyi ya, dan berada dekat dengan pusat air matanya atau mata airnya, kehangatan air di sekitarnya masih terasa nyaman untuk disentuh nih Kulapa Hari ya. Sebuah keajaiban alam Tapanuli Utara yang menyajikan sensasi petualangan otentik bagi para pecinta wisata alam. Apakah Kulapa Hari tertarik nih untuk mencoba sensasi kehangatan air panas murni 47 derajat Celcius loh secara langsung? Tertarik gak nih? Kulapa Hari, tertarik gak?

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh. Karena

0: dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kelapa Hari. Selamat pagi Kelapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Kearifan Lokal di pukul 6.36 waktu Indonesia Barat. Dan Kelapa Hari, tahukah kamu kalau di Indonesia ternyata ada masyarakat yang punya mata berwarna biru alami? Salah satunya bisa ditemukan pada sebagian masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Uniknya, mata berwarna biru ini bukan karena lensa kontak atau filter kamera, tetapi berkaitan dengan faktor genetik yang diwariskan dari dalam keluarga. Fenomena ini bahkan menjadi objek penelitian nih di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Jadi, Nusantara ternyata bukan cuma kaya budaya dan alam, tetapi juga punya keragaman unik genetik yang menarik banget untuk kita telusuri. Ternyata satu Indonesia sejuta cerita. Dari Kalimantan sampai Sulawesi selalu ada keunikan yang bikin kita bilang, wih, ternyata banyak keanekaragaman di Indonesia. Jangan kemana-mana Kelapa Hari, karena setelah ini kita akan membahas banyak tentang hal di Indonesia.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Halo, halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, tepat di pukul 6.48 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya ya, Kulapa Hari di kearifan lokal. Kulapa Hari, siapa nih yang kalau lihat makanan warna ungu langsung auto penasaran? Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang ubi ungu, bahan pangan sederhana yang ternyata punya banyak cerita menarik. Ubi ungu dikenal dengan warna khasnya yang berasal dari antosianin, yaitu pigmen alami yang juga banyak ditemukan pada buah dan sayuran yang berwarna merah, ungu, atau biru. Karena itu ya, ubi ungu sering banget diolah menjadi berbagai makanan, mulai dari kukusan sederhana, kolak, puding, bolu, donat, hingga es krim. Yang menarik lagi, ubi ungu bukan cuma soal warna yang bikin makanan kelihatan estetik. Bahan pangan ini juga mengandung karbohidrat sebagai sumber energi serta serat dan berbagai zat gizi lainnya. Jadi gak heran ya Kulapa Hari kalau ubi ungu bisa menjadi salah satu pilihan pangan lokal yang cukup fleksibel. Dan kalau kita tarik ke kehidupan masyarakat di daerah, pangan seperti ubi juga mengingatkan kita bahwa makanan lokal sebenarnya punya potensi besar. Tinggal bagaimana nih kreativitas kita ya Kulapa Hari untuk mengolahnya menjadi hidangan yang kekinian tanpa kehilangan identitas bahan aslinya. Jadi Kulapa Hari, kalau dikasih pilihan, Kulapa Hari pilih ubi ungu kukus, kolak ubi, atau dessert kekinian dari ubi ungu. Pilih yang mana nih Kulapa Hari?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari.